0: Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali Obed Napa Wawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obed Napa Wawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napa Wawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napa Wawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dilantik itu justru sebagai amanah, antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas. Maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Melutisan, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan

0: yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
2: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan

atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, kami ingatkan sekali lagi untuk hati-hati di jalan dan selalu mematuhi rambu lalu lintas, pendengar. Khusus Anda yang mungkin menuju ke wilayah Rembang, pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas lengkapnya yang akan disampaikan oleh Aibda Edi Siswono dari Satlantas Polres Rembang, pendengar, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi, Pak Edi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik. Pak Edi, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Gilis. Mohon maaf, ada yang bisa kami bantu?
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, mungkin bisa disampaikan berada di titik mana dan bagaimana untuk laporan terbarunya?
1: Oke. Selamat pagi, Mas. Mohon izin. Kami untuk sementara ini berada di depan pintu masuk Taman Kartini Rembang. Mohon izin dilaporkan situasi arus lalu lintas. Ya, terpantau dari Kecamatan Kaliori sampai Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, Mas. Untuk 815 atau cuaca terpantau cerah. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mas.
0: Baik, terkait dengan informasi lonjakan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, di titik mana saja yang perlu diperhatikan, Pak?
1: Oh ya. Untuk titik yang perlu diwaspadai untuk di seputaran Kecamatan Lasem, Kecamatan Seluki dan Kragan, Mas, karena untuk tepatnya di tepi laut, arus lalu lintasnya harap berhati-hati karena jalannya berkelok-kelok. Demikian, Mas.
0: Baik. Kemudian untuk puncak kemacetan ini biasanya terjadi di jam berapa saja, Pak? Untuk di hari Minggu ini apakah juga ada potensi?
1: Baik, untuk kemacetan tidak ada, Mas, lancar. Alhamdulillah, mau hari apapun, alhamdulillah tidak ada kemacetan, lancar. Laparam.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, Pak, yang sedang beraktivitas untuk tetap menjaga kondisi dan mematuhi rambu lalu lintas, silakan.
1: Ya, laparam. Terima kasih, Mas. Kita sampaikan kepada para pengemudi atau pengendara kendaraan yang melintas di Kabupaten Rembang, kami menghimbau agar selalu menjaga kehati-hatian dan selalu menjaga kewaspadaan dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas agar perjalanan panjenengan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Demikian himbau dari kami, Mas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi untuk laporan yang sudah dihadirkan untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam resisi.
1: Jadi selamat siang, Mas.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di wilayah Rembang ya, yang disampaikan oleh Aibda Siswono, anggota Satlantas Polres Rembang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Buka salahku melewatkanmu taman sayangku.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung perayaan Ekaristi hari-hari Minggu biasa ke-22 dari Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

para bruder, para suster, bapak ibu, yang kakong, yang putri, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-22 dan kita diingatkan tentang pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Terkadang kita seperti Rasul Petrus yang mempunyai pikiran-pikiran pribadi yang sebenarnya baik, tetapi di luar kehendak dan pikiran Tuhan. Kita sadari bahwa kita tidak sempurna, kita memiliki kerapuan, kita memiliki kelemahan diri, juga kita memiliki dosa-dosa yang terkadang membawa pada pikiran-pikiran dan ego pribadi. Maka di awal Ekaristi ini, kita bangun sikap tobat, kita akui bahwa kita berdosa, dan kita sesali segala kedosaan, kelemahan diri, dan kerapuan kita itu, agar kita layak dan pantas untuk misteri penyelamatan yang suci ini. Bersama-sama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

pada pagi hari ini kita persembahkan untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Suwarjo, keluarga Junaidi, dan keluarga Kristo. Juga mohon rahmat kesembuhan bagi saudara kita Bapak Budi, Bapak Agus, dan Ibu Maria Imakulata. Kita juga ingin mempersembahkan kedamaian jiwa bagi Bapak Laurentius Gandhi Santoso yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, Ananda Maria Kirana Ayu Gayatri yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan, juga kedamaian Paulus Widodo, Mariani, Bapak Rusdi, Ibu Lisiani, Ibu Nani, Saudara Nani, dan Bapak Simarba Atong Sia. Juga kita ingin mohon doa dan restu serta mengucap syukur bagi keluarga Wisnu Wulan Neila, kiranya semakin menjadi berkah dan penuh berkah. Dan kita ingin mohon kedamaian kekal bagi arwah almarhum Bapak Richard Lubis yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan, kiranya arwah Bapak Richard Lubis diampuni oleh Tuhan, dan kiranya kehidupan kekal dan kedamaian abadi diterima oleh saudara kita ini. Juga kita ingin bersyukur dan mohon berkat untuk hari ulang tahun saudara kita Ibu Tris, Ilona, Ricardo, dan Ibu Katrin. Kiranya semakin dikelimpahi rahmat, tercapai cita-citanya, dan menjadi kemuliaan Tuhan.

0: Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku,

Aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Para suster, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu setelah seminggu tidak berjumpa? Baik. Hari ini kita diingatkan kembali tentang pribadi dan figur, yaitu Rasul Petrus yang terkadang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita itu mempunyai pikiran-pikiran pribadi, doa-doa yang terkadang menuntut ini dan itu, pikiran-pikiran yang membawa pada hal-hal duniawi yang membuat kita semakin tidak menyadari ada kehendak Tuhan. Dan doa-doa, pikiran-pikiran itu saya yakin juga pikiran yang baik, seperti halnya Rasul Petrus yang menegur Tuhan karena pikirannya itu baik, cintanya pada Tuhan agar Tuhan tidak menderita. Itulah gambaran kehidupan kita. Doa-doa kita itu juga baik, pikiran-pikiran kita itu juga baik. Tetapi jangan-jangan pikiran-pikiran dan doa-doa serta kehendak kita itu tidak sesuai dan tidak sekehendak dengan Tuhan. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga diingatkan bahwa kita itu tidaklah begitu mudah menjalani kehidupan ini. Bahkan dalam teks yang kita dengarkan tadi dari kitab Yeremia jelas dikatakan bahwa bersama Tuhan itu terkadang ada tantangan, ada penderitaan, dicemooh dan lain-lainnya. Tetapi justru itulah menjadi sarana bagi kita agar kita memperjuangkan, memurnikan hati dan yang dinamakan memanggul salib. Memanggul salib itu ketika kita berani bersama Tuhan memperjuangkan hal baik meskipun penuh tantangan dan terkadang tidak mudah. Maka dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi ketika ada tantangan, ketika ada sesuatu yang tidak mudah, kita itu bisa menjadi penuh tantangan, penuh penderitaan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kalau ada penderitaan itu adalah sesuatu yang wajar. Itu adalah sesuatu yang kita alami. Kita boleh lelah, kita boleh kecewa, kita boleh menangis. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan, kekecewaan kita, lelah kita, tangis kita itu akan membawa makna dan kedamaian dalam hati kita, dan itu tidak sia-sia. Maka kita bersama berjuang untuk senantiasa memurnikan hati, memurnikan diri agar sekehendak dengan Tuhan. Maka dalam Ekaristi ini dan setelah pulang nanti,
Kiranya doa-doa kita, kita selipkan sebuah kata yang indah, yaitu, ya Tuhan, semoga permohonanku sesuai kehendak-Mu. Sekali lagi, kita selipkan dalam doa-doa kita, dalam permenungan pribadi kita, ya Tuhan, semoga doaku, harapanku, keinginanku seturut kehendak-Mu. Kita hening sejenak, kita mohonkan rahmat agar kita sekehendak dengan Tuhan, dan kita resapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kita dengan mendoakan doa syahadat yang singkat. Seluruh umat berdoa dari kata aku percaya akan Allah. Kita doakan doa syahadat yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita.

0: Marilah kita mohon, Tuhan Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
1: Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga Budi Suwarjo, keluarga Junaidi, keluarga Kristo. Kami mohon kesembuhan bagi Bapak Budi, Bapak Agus dan Ibu Maria Immaculata. Dan kami mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Laurentius Gandhi Santoso yang 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, Ananda Maria Kirana Ayu Gayatri yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan, Paulus Widodo Mariani, Bapak Rusdi, Ibu Lisiani Nani, dan Bapak Simarpa Atong Jia. Juga arwah Bapak Richard Lubis, kiranya mereka semua Kau ampuni dosa-dosanya dan mereka menerima anugerah kehidupan kekal. Juga kami ingin mohon doa restu dan mengucap syukur untuk keluarga Wisnu Wulan Neila, kiranya Kau sertai keluarga ini menjadi kemuliaan-Mu. Dan kiranya kami juga membawa doa untuk saudara kami yang berulang tahun, yaitu Ibu Tris, Ilona dan Ricardo, serta Ibu Katrin. Kiranya saudara-saudari kami yang berulang tahun ini semakin menjadi pribadi yang dewasa, dekat padamu, dan menjadi sarana kemuliaan namamu yang lebih besar. Untuk semua ujub-ujub, marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini dan perkenankan kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.
1: Lanjutkan dengan persiapan persembahan.

0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah.
0: Ya Allah, semoga berkat persembahan ini kami Kau anugerahi Roh Putramu sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Sebab dialah Tuhan pengantara kami.

0: Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
1: "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

0: Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
1: terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo yang ke-14 dan Uskup kami, Monsinyur Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Richard Lubis yang 2 tahun lalu engkau panggil, Bapak Laurentius Gandhi Santoso yang 3 tahun lalu engkau panggil, Ananda Maria Kirana Ayu Gayatri yang 100 hari lalu engkau panggil, Paulus Widodo, Mariani, Bapak Rusdi, Ibu Lisiani, Nani, Bapak Simarba Atong Tija. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita berikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.

0: Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi sabarlah saja.
1: Tubuh Kristus yang kita terima melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

0: Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman.
1: Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman gereja. Pengumuman perkawinan. Alexander Krisna Wibawa, putra Bapak Stefanus Wahyu Eva Rinduanto dan Ibu Susana Widiartini dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pekunden Utara, dengan Bernadette Joy Iyas Rahma Salsani, putri Bapak Priyo Prayitno dan Ibu Tin Rahmawati dari Semarang. Yohanes Chandra Wijaya, putra Bapak Budi dan Ibu Yustina Sri Handayani Hadiyuwono dari lingkungan Santo Antonius Pertapa Batan Miroto, dengan Clara Frances Tamara Haryanto, putri almarhum Bapak Tony Haryanto dan Ibu Grace Lee Gain dari Paroki Hati Kudus Yesus Yang Maha Kudus Karangpanas. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Alfonsus Bayu Setiawan dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pegandan dengan Florentina Ananda Hapsari dari Paroki Santo Paulus Sendangguo. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Valentinus Tri Atmaja Gunardi dari lingkungan Santo Albertus Lemah Gempal dengan Maria Rosalinda Krisjayanti dari Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran Keuskupan Surabaya. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui akan halangan perkawinan tersebut, harap memberitahu Romo Paroki. Warta Katedral. Sebagai bentuk kepedulian paroki terhadap korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, gereja mengajak umat untuk berpartisipasi mengelurkan bantuan berupa donasi sukarela ke dalam kotak yang tersedia di pintu-pintu gereja. Telah terbit majalah berkat nomor 139, Agustus hingga September 2026 dengan tema Merdeka bukan sekedar bebas, tetapi menjadi umat yang bertanggung jawab. Umat dapat membeli di stand majalah depan pintu utama gereja atau di sekretariat setiap jam kerja dengan harga Rp5.000. Dalam rangka hari ulang tahun paroki ke-98 tahun, panitia mengadakan aksi sosial Asa Karya, yaitu pelatihan caregiver non-medis selama 7 hari di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik. Pelatihan ditujukan bagi umat gereja Randusari Paroki Katedral Semarang. Pendaftaran maksimal 2 September 2026 di pamong lingkungan masing-masing atau ke panitia aksi sosial HUT. Info lebih lanjut dapat dibaca pada saluran WhatsApp Katedral Semarang atau flyer yang ditampilkan sebelum dan sesudah misa. Jadwal baptis bayi bulan September, latihan korlansia, serta aneka kegiatan gereja lainnya dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Dana parkir dapat dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di pintu-pintu gereja. Demikian pengumuman hari ini. Dan terima kasih Anda turut menjaga kebersihan gereja kita.

Terima kasih untuk petugas liturgi dan non liturgi. Juga selamat ulang tahun untuk Ibu Tris, Ilona, Ricardo, dan Ibu Katrin. Dan sebentar lagi kita akan PKSN. Semoga semua berakar dalam kitab suci, agar tidak mudah goyah, tidak mudah frustasi, dan tidak dalam dosa-dosa yang membuat kita berat dalam kehidupan ini. PKSN itu begitu penting, tapi yang penting kalau tidak diupayakan juga tidak akan ada dalam kehidupan kita. Selamat PKSN sebentar lagi. Juga Cathedral Center sedang dibangun, ini menjadi rumah kita bersama. Semoga kita saling mengupayakan rumah ini, kalau ada hal-hal yang bisa diberikan untuk rumah yang baik, silakan diberikan, baik dalam bentuk dukungan doa maupun materi maupun donasi, apapun itu bentuknya, kami akan menerima dengan sukacita. Semoga semua tergerak untuk memperbaiki rumah kita, rumah untuk semakin hadirnya Tuhan dan kenyamanan bersama. Dan sekarang kita bangkit berdiri, kita terima berkat dan perutusan dari Tuhan.

Teman-teman, ini baru di tempat pembangunan kita, maka kita harus bersama-sama memperjuangkannya. Para Romo, Romo Ami.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Untuk Anda yang mencari keabadian dalam membagi informasi atau menemani segala aktivitas pendengar, Pro 1 akan selalu hadir ya. Seperti informasi olahraga yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Dan kalau kita lihat kemarin ya, banyak sekali informasi sepak bola yang sudah mulai beredar ya, mengingat untuk awal musim akan segera hadir pendengar. Jadi untuk beberapa tim papan atas sudah mulai mempersiapkan melalui friendly match ya, seperti yang sudah dilakukan oleh tim Tottenham Hotspur ya, yang kemarin baru saja menang atas Newcastle dengan skor 2-0. Dan maksud kami Newcastle ya, yang memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur London pada hari Sabtu kemarin. Dan ini merupakan kekalahan yang kedua setelah Spurs sebelumnya tumbang 0-3 dari Brentford. Newcastle hampir tampil efektif bergar dan berhasil mencetak 2 gol melalui Anthony Elanga dan juga Yoane Wissa. Dan hasil tersebut membuat Tottenham harus kembali gagal meraih poin setelah sebelumnya juga mengakui keunggulan Brentford pada pertandingan pekan lalu. Tottenham mencoba memberikan sebuah tekanan pendengar di awal babak, tapi karena serangan tersebut masih belum bisa cukup kuat untuk menjebol pertahanan kokoh dari Newcastle, dan Matty Stell sempat memperoleh peluang melalui tembakan, tetapi upayanya masih dihalau oleh kiper Newcastle yaitu Aaron Ramsdale pendengar. Dan Ramsdale selama pertandingan memberikan sebuah pertandingan yang sangat ciamik pendengar. Beberapa shoot on goal dari pemain Tottenham ini berhasil ditepis, membuat dia menjadi bintang yang sangat tampil pendengar pada pertandingan semalam. Dan kekalahan tersebut menjadi hasil negatif kedua Tottenham pendengar setelah kemarin kalah dengan beberapa tim. Dan kita lihat nanti seperti apa ya untuk kiprah dari pelatih baru Tottenham, apakah juga masih akan ada sebuah pencerahan pendengar atau mungkin akan ada koreksi. Kita lihat saja nanti ke depannya.
1: Waga.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya, sebutkan cara mencegah penyakit malaria.
1: Membersihkan lingkungan, menutup penampungan air, dan menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari, karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf nih, ini kan berpacu dalam komedi, lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi masih malas untuk bersih-bersih lingkungan.

Kami informasikan juga kabar menyenangkan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi sebuah perlombaan untuk membuat video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Dan untuk Anda yang tertarik untuk mengikuti event tersebut, silakan ya. Untuk mencari informasi syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi, jangan sampai terlewat untuk berkarya, menginspirasi, dan juga mengharumkan nama sekolah bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: kamu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca di wilayah pesisir dan juga sekitarnya, serta tambahan terkait dengan tinggi gelombang dan juga kekuatan angin. Bersama dengan Prakirawan Herbuana dari BMKG Kemarin Timan Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Herbuana, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Galih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimunjawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimunjawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut, diharapkan untuk selalu waspada. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimunjawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimunjawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Dan yang terakhir untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan akan terjadi pada hari ini 30 Agustus 2026 pukul 10 malam nanti dengan ketinggian muka air mencapai 0,4 meter, sedangkan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi esok hari 31 Agustus 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian maksimum 0,8 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi 30 Agustus 2026 pendengar. Dan Agustus tinggal besok saja, tidak terasa. Banyak sekali aktivitas perjalanan yang sudah Anda lalui selama satu bulan ini, yang mungkin perjalanannya masih ada beberapa halangan. Tetap semangat ya, karena nanti di bulan September kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar dan pastinya juga bisa terrealisasikan untuk September ceria versi dari Anda. Jadi jangan sampai buru-buru pendengar, tetap nikmati prosesnya apapun yang terjadi. Selalu berharap semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Itu saja pendengar pesan saya Galih Aci pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Hello Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat hari Minggu juga pendengar ya. Dan tentunya bertemu dengan saya Nadira Aisy yang akan menemani Semarang siang ini edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani Minggu siang Anda bersama dengan SD Bina Amal. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang, menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari gedung RRI Semarang, we proudly present
3: RRI Dunia Si Kecil. Salam hangat untuk anak-anak hebat, Bapak Ibu Guru, dan seluruh pemirsa yang kami hormati. We're so happy to have you here with us.
4: Let us introduce ourselves to you. I'm Reina, one of the students who will be our host today.
3: And I'm Miss Nova. We're from SDIT Bina Amal. Senang sekali rasanya kita bisa bersama-sama dalam sebuah acara yang penuh keceriaan, kreativitas, dan tentunya bakat-bakat luar biasa dari anak-anak kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI segmen Dunia Si Kecil yang telah memberikan kesempatan istimewa untuk siswa-siswi kami dalam mengasah dan mengembangkan potensi dirinya.
4: Correct, Miss Nova. Today, we are going to see many amazing performances from our talented friends. Ada yang akan bercerita, bernyanyi, menari, berpuisi, menampilkan seni budaya, dan masih banyak lagi.
3: Betul sekali, Rena. Dan hal tersebut sejalan dengan visi SDIT Bina Amal Semarang, yaitu terwujudnya Sekolah Islam Terpadu Bina Amal sebagai pusat keunggulan yang mampu mengembangkan peserta didik yang mandiri dan berkarakter robbani. In other words, we want our children to grow not only as smart students, but also as independent, confident, kind, and faithful young people.
4: Baiklah, untuk mengawali acara kita, marilah kita hadirkan suasana yang penuh keberkahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran.
3: Tilawah akan dibawakan oleh Ananda Akmal. Kepada Ananda Akmal, kami persilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Sadaqallahu azim. What a beautiful recitation.
2: May the words of the Quran always guide us and bring peace to our hearts.
1: Amin. And now, are you ready to enjoy the show?
2: Absolutely. Pemirsa yang berbahagia, untuk membuka rangkaian penampilan hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan Mars Bina Amal yang akan dibawakan oleh anak-anak dan bapak ibu guru.
1: Let's start with energy, enthusiasm, and togetherness.
2: Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: kita akan mendengarkan sebuah pesan kebaikan melalui penampilan Khitobah yang akan dibawakan oleh Kak Sena.
1: Fun fact, Kak Sena adalah siswi berprestasi dari kelas 5 yang tahun lalu memenangkan juara 1 Khitobah di ajang MAP Sini Rena.
0: Masya Allah, let's listen carefully and take the good message from the speech.
1: To Kak Sena, the floor is yours.
2: Pagi-pagi makan alpukat, paling enak dicampur coklat. Jika kita umat Nabi Muhammad, salam kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majlis ilmu pada hari ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Kosena Farhaira Syifa, akan menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tapi, sebelum itu, saya mau tanya dulu kepada para hadirin, why? Kenapa orang tua itu selalu gangguin kita pas lagi senang? Pas santuy nonton TV, kak belajar. Pas lagi asik ngegame, kak waktunya nyapu. Pas lagi main sama teman-teman, dijemput pakai sapu terbang. Nimbus 2000. Pak, au, so what? Gak tenang banget hidupku. Hahaha, tunggu dulu. Mungkin kita belum kenal dengan mereka. Masih ingat lirik lagu ini? Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Lirik lagu tersebut mencerminkan kasih sayang ibu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

له وحنا على وهن وفصاله في أعمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Selama itu beliau merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Mual-mual, tambah berat badannya. Saat melahirkan pun ibu bertaruh nyawa. Ayah mencari nafkah. Sampai di sini nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya. Tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Itulah yang terjadi jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Celaka, rugi. Rasulullah mengulanginya 3 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita manfaatkan setiap kesempatan untuk mengambil berkah dari kedua orang tua kita. Salah satunya menjaga sikap dan ucapan. Krama, mentaati mereka. Kak, nyapu, siap, dan mendoakan mereka. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Yuk, salawatan bersama Sena.

0: Ayo kawan kita semua, muliakan kedua orang tua, agar hidup sejahtera, bahagia kelak di surga. Terima kasih. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula manis sekali. Cukup sekian hitobah kali ini. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, luar biasa sekali hitobah dari Kak Sena. Penampilannya fresh, tanpa menghilangkan pesan moral yang ingin disampaikan. Thank you for the meaningful message, Kak Sena.
2: Nah, setelah kita mendengarkan hitobah dari Kak Sena, sekarang saatnya kita menikmati keindahan melalui suara.
1: Wow, from traditional culture to singing. Anyway, penampil berikutnya ini juga merupakan juara satu lomba menyanyi di ajang Mafsi Love with Nova.
2: True, wah, semakin tidak sabar nih kita mendengarkan suara emas mereka.
1: Without further ado, let's welcome Kak Hisham and Kak Huma with a big applause. Enjoy the performance.

0: Masya Allah, indah sekali suaranya.
1: With a beautiful performance. From music, now let's enter another world with of stories and imagination.
0: Correct. Mendongeng bukan sekedar bercerita. Dari sebuah cerita, kita bisa belajar tentang keberanian, persahabatan, dan berbagai nilai kehidupan.
1: And sometimes, a good story can teach us valuable lessons that stay in our hearts for a very long time.
0: Untuk itu, mari kita simak penampilan mendongeng dari Ananda Balkis Hanania Mahardika atau yang akrab dipanggil Kak Acis. Kepada Kak Acis kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini, kali ini saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Lentera Keadilan Khalifah Umar. Penasaran? Yuk kita simak kisahnya. Malam itu, suasana kota Madinah sangat sunyi. Semua orang sudah tertidur dengan lelap, namun tidak dengan Khalifah Umar. Bersama sahabatnya Aslam, Umar berjalan kaki menyusuri sudut-sudut kota untuk memastikan apakah ada rakyatnya yang masih kelaparan dan apakah ada rakyatnya yang tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba, di sebuah gubuk tua di pinggiran gurun, Umar melihat seberkas cahaya api. Sayup-sayup, beliau mendengar suara tangisan anak kecil. Ibu, aku lapar, perutku sakit, ibu. Umar terkejut, beliau segera mempercepat langkahnya menuju ke gubuk tersebut. Sesampainya di sana, Umar melihat seorang ibu sedang duduk di depan panci yang mendidih di atas tungku api sambil terus mengaduknya.
3: Assalamualaikum, hai hamba Allah, bolehkah aku mendekat?
1: Tanya Umar. Ibu itu pun menjawab.
3: Waalaikumsalam, mendekatlah dengan baik atau pergilah dengan baik.
1: Di sana, Umar melihat anak-anak ibu itu menangis di lantai. Umar pun bertanya.
3: Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis di lantai? Dan apa yang sedang kau masak di dalam panci itu?
1: Ibu itu pun menghela napas panjang.
3: Anak-anakku menangis karena kelaparan, tuan. Dan tahukah engkau apa yang sedang aku masak?
1: Aku hanya memasak batu. Batu, tuan.
3: Batu? Ya Allah. Mengapa kau memasak batu, wahai ibu?
1: Ibu itu menjawab dengan air mata yang menetes.
3: Aku memasak batu hanya untuk membohongi anak-anakku, tuan. Agar mereka mengira bahwa ibunya sedang memasak makanan. Lalu mereka lelah menangis dan tertidur.
1: Demi Allah, sungguh Khalifah Umar tidak becus memimpin kami. Dia tidak tahu betapa menderitanya kami.
3: Dek! Jantung Umar bagaikan tersambar petir. Tubuhnya bergetar.
1: Ibu itu tidak tahu bahwa orang yang sedang berada di hadapannya adalah Umar, sang Khalifah.
3: Umar menangis. Beliau segera berbalik dan berlari kencang menuju ke Baitul Mal atau gudang penyimpanan di kota Madinah.
1: Sesampainya di sana, Umar mengambil satu karung penuh gandum dan satu botol penuh minyak samin. Beliau memikulnya sendiri.
3: Aslam pembantunya merasa kasihan dan berkata,
4: wahai Amir Mukminin, biarkan aku saja yang memikul karung itu di pundakku.
1: Umar menolak dengan tegas dan menjawab dengan suara yang bergetar.
3: Wallahi, tidak Aslam. Apakah kau mau memikul dosa-dosaku di hari kiamat nanti? Bukankah aku yang akan ditanya oleh Allah tentang urusan rakyat-rakyatku?
2: Masya Allah. Umar mengingat firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Umar sadar, sebagai pemimpin, sebutir gandum yang kurang di perut rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar memikul sendiri karung berat itu, menembus dinginnya angin malam demi kembali ke gubuk sang ibu. Sesampainya di sana, Umar tidak hanya memberikan gandum itu, tetapi Umar, sang khalifah, pemimpin negara yang agung itu, juga meniup sendiri kayu bakar yang berasap tebal hingga matanya memerah demi memasakkan makanan untuk anak-anak yatim tersebut. Setelah makanan siap, anak-anak itu pun memakannya dengan lahap hingga kenyang dan tersenyum gembira. Sungguh, kebahagiaan rakyatnya adalah kebahagiaan Umar. Sebelum saya akhiri cerita ini, mari kita renungkan sebuah bait puisi untuk sang khalifah. Di kegelapan malam, kau melangkah mencari rakyat yang hidupnya susah. Kau pikul gandum tanpa mengeluh demi mendapat ridha Allah yang utuh. Wahai Umar, kaulah lentera keadilan yang tak pernah padam. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, what a wonderful story and performance.
1: Terima kasih Kak Acis. Semoga pesan baik yang kita dengarkan dari cerita Khalifah Umar radhiyallahu an tadi bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari.
0: Teman-teman, setelah mendengarkan dongeng yang syarat makna, kini kita akan menyaksikan pesan dan ekspresi yang disampaikan melalui gerak tari.
1: It's time to enjoy the beauty of movement and dance.
0: Selanjutnya adalah penampilan tari kreasi Gambang Semarang dari 3 siswi kelas 5. Shout out to Ananda, Gazia, Zakia, and Nora.
1: Everyone, let's welcome our talented young dancers.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beautiful, thank you Aldan.
2: Masya Allah, luar biasa sekali penampilan Mas Aldan. Miss Nova berharap kita sebagai generasi muda terus memiliki semangat untuk mengenal dan melestarikan budaya Indonesia.
1: Wow, what an amazing day. Hari ini kita telah menyaksikan begitu banyak bakat dan kreativitas dari teman-teman kita.
2: Ada cerita, musik, hitobah, tari, puisi, hingga mocopat. Semua mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap anak memiliki cara masing-masing untuk bersinar. Dan tugas kita adalah membantu mereka tumbuh dengan ilmu, iman, keberanian, dan kasih sayang.
1: So, keep learning, keep practicing, keep being kind, and keep shining.
2: Terima kasih kepada seluruh siswa yang telah tampil dengan penuh keberanian. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru, para pembina, orang tua, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya
3: RRI Dunia Si Kecil.
1: Thank you for your support and for being part of this wonderful event.
2: Semoga kegiatan hari ini menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi kita semua. Let us end this wonderful event by reciting Hamdalah together.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. SDIT Bina Amal, Sekolah Para Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dunia Si Kecil, nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil, Pro 1 RRI Semarang.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here and it's Girassi.
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio diganjar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: finish, sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Mark di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bahwa kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.

0: 경기 이겼으니까 행복하고.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Sintayong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
0: Oh, 선수들 너무 잘해줘서 고맙고 또 우리가 오늘 런칭 행사와 또 팬들 매치를 처음으로
2: coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han, Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih pendengar dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar dari Jakarta, kita kembali ke Semarang ya. Dan kita siang ini akan update dulu informasi mengenai strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi berbuah penghargaan nasional. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Tika. Tika, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Nadira. Strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi saat ini berbuah apresiasi nasional, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri atau aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group, di mana penghargaan tersebut telah diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dan capaian ini menegaskan bahwa komitmen Jawa Tengah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan ini mendapatkan apresiasi. Lutfi menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah provinsi menetapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Sementara skema tersebut ini memulai dijalankan melalui kerjasama dengan dana antara di sejumlah wilayah aglomerasi, di antaranya adalah Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegar Raya, Solo Raya yang mencangkup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari ini menggunakan model pengelolaan refuse device fuel, yakni melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Magelang, dan Kebumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan berbagai strategi untuk menangani timbulan sampah yang telah menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, salah satunya melalui rencana pengelolaan sampah di TPA Jati Barang Semarang yang akan mengubah bahan bakar solar dengan menggandeng TNI Angkatan Darat. Di kawasan Solo Raya, pemerintah juga tengah mendorong percepatan investasi di sektor pengelolaan sampah. Sejumlah investor juga telah diarahkan untuk melihat potensi pengembangan proyek yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi dan produk bernilai tambah tersebut. Adapun saat ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa selain dari wilayah Jawa Tengah, di kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah ini juga mendapatkan apresiasi yang sama, di mana Kabupaten Wonosobo ini menjadi terbaik pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri di tingkat kabupaten kota, dan Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama kategori akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat kabupaten, dan Kota Tegal menjadi terbaik kedua tingkat kota pada kategori yang sama, dan Kota Salatiga menjadi terbaik pertama kategori akses pelayanan pendidikan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, ada kabar seru buat kalian yang suka belanja produk lokal. Kepriar diskon di Kranasda Store hadir dalam momen spesial HUT RI dan Hari Jadi Jawa Tengah. Nikmati diskon sampai dengan 30% periode 15 sampai 31 Agustus 2026. Ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak produk menarik lainnya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah. Langsung saja kunjungi di Kranasda Store di lantai 1 kantor Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Gebiar diskon di Kranasda Store, belanja produk lokal makin bangga, makin hemat. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, azan zuhur di kota Semarang di sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti adanya kesenjangan antara besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, yakni dengan manfaat ekonomi diterima pelaku UMKM lokal. Menurut Novita, Bali memiliki pasar pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat besar. Namun, besarnya pasar tersebut bukan sepenuhnya terkoneksi dengan pelaku UMKM lokal melalui rantai pasok yang berkelanjutan. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai Dieng Culture Festival merupakan festival yang tumbuh dari masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai memiliki orientasi pada community development yang memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Muhammad Amin, mengatakan Dieng Festival berkembang secara organik. Menurutnya, pemerintah kemudian memberikan fasilitas dan legitimasi terhadap kegiatan yang telah tumbuh dari masyarakat sekitar.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kemarin juga sudah itu pendaftaran Pilkades, sudah ada calon yang mendaftar dan tetapi ya, sudah diimbau kepada warganya agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas.
1: Dan apakah di hari Sabtu ini ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binan sendiri, Pak Taufan?
0: Kalau hari ini nggak ada, Mbak.
1: Baik, terakhir untuk pesan disampaikan kepada masyarakat, terutama di Desa Binaan, agar mereka tetap aman dan kondusif selama menjalankan aktivitas. Silakan.
0: Ya, untuk pesan-pesan Kamtimas saya, terutama untuk warga binaan, tetap menjaga keamanan dan ketentraman kondusivitas. Meskipun sekarang sudah mulai tahapan pilkades, ada beberapa pihak yang maju, meskipun beda dusun, beda kampung, tetapi tetap harus sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Baik, terima kasih Pak Taufan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Demikian pada informasi Pemimpin Kaptipmas bersama dengan Brigadir M. Taufan Dwi Kurnia dari Polsek Sapuran Polres Wonosobo.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, di musim kemarau seperti sekarang ini biasanya kita cenderung lebih santai ya, dan mungkin merasa aman dari ancaman penyakit yang identik dengan musim hujan seperti demam berdarah misalnya ya. Tapi ternyata pendengar, anggapan itu kurang tepat ya. Di mana saat pasokan air berkurang, kita justru sering mengabaikan wadah-wadah penampungan air di sekitar rumah kita ya pendengar. Tanpa disadari, itu bisa menjadi sarang nyamuk untuk berkembang. Kondisi inilah juga yang sedang menjadi perhatian serius pendengar di Kabupaten Banyumas. Dinas Kesehatan setempat melaporkan bahwa penyakit menular masih menjadi tantangan besar di sana. Tim kerja penyakit menular Dinkes Banyumas Bapak Arif mengingatkan bahwa kepadatan penduduk dan genangan air tersembunyi seperti ditetapkan pot tanaman atau bak penampung air darurat justru rawan memicu penyebaran penyakit di musim kemarau pendengar. Oleh karena itu, pihak Dinkes bergerak cepat memantau laporan dari berbagai rumah sakit agar rantai penularan bisa langsung terputus sebelum meluas. Caranya seperti apa? Tentu juga tidak bisa mengandalkan pemerintah saja ya pendengar, melainkan butuh kerja sama seluruh warga untuk rajin menguras dan menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya pendengar, agar nantinya urusan menjaga kesehatan itu tidak kenal musim dan harus dimulai dari halaman rumah sendiri.

0: pasti.
1: Bagaimana cara menunjukkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda meski sedang menempuh pendidikan di luar negeri? Berikut penjelasan pengamat pendidikan, Dr. Ngaspun Egar, SPD, MPD.
2: Jadi nasionalisme sebenarnya kan maknanya sangat luas. Jadi bagaimana kita, betapapun kita berada di luar negeri, tetap saja kita bisa menunjukkan nasionalisme kita dengan cara bagaimana kita menghargai negara bangsa kita ini, kemudian bagaimana cara-cara kita bersikap, cara kita berkomentar, ya cara kita berkomunikasi di luar gitu, juga akan bisa menunjukkan nasionalisme kita ya terhadap

Pendengar, ada kabar seru untuk kalian para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan untuk Anda berita lintas siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

perlu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Wah, perasaan sangat senang sekali dan sangat-sangat terbantu, dan program ini diharapkan rutin.
3: Dan sampai jam 2 ini sudah mendapatkan nilai hampir 19,7 triliun dalam waktu pagi sampai siang ini, dan nanti akan diteruskan nanti sore.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, warga di 7 desa di Kabupaten Pati yang terdampak kekeringan mendapatkan bantuan air bersih dari Nahdlatul Ulama atau NU. Gelaran Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2026 targetkan investasi senilai 19,7 triliun. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih menyasar wilayah di Kecamatan Gabus, Kayen, dan Jaken yang mengalami krisis air. Berikut informasi selengkapnya.
1: MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih ke 7 desa terdampak kekeringan panjang. Bantuan tersebut menyasar warga Pati Selatan yang mengalami krisis air bersih akut. Penyaluran bantuan berawal dari usulan PCNU Pati setelah menerima masukan dari MWCNU setempat. Pengurus MWCNU Margoyoso lalu menggalang donasi dari warga, Banom, dan lembaga NU. Wakil Ketua Tanfidziah MWCNU Margoyoso Kabupaten Pati Adip Lutfi SAG menjelaskan wilayah penyaluran mencakup 7 desa tersebar di 3 kecamatan terdampak kekeringan parah.
2: Wilayah yang kita salurkan kecamatan itu terus Kayen dan kecamatan
3: Bantuan
2: air bersih yang
1: Kecamatan Gabus mencakup desa Tanjung Anom, Gebang, dan Sambirejo sebagai penerima bantuan. Kemudian desa Pesagi dan desa Bolagung, Kecamatan Kayen, serta desa Mojolampir dan desa Mojoluhur, Kecamatan Jaken. Warga terdampak Kohir mengaku debit air sumur mulai menyusut sejak awal musim kemarau. Sebagian warga bahkan terpaksa mengambil air sungai berwarna coklat kehijauan untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Di warga mengolahnya sendiri, gimana caranya air hijau ini untuk berubah menjadi air bersih. Wah, perasaan sangat senang sekali dan sangat-sangat terbantu. Dan program ini diharapkan rutin untuk menyeluruh kepada masyarakat semuanya.
1: Warga berharap pemerintah daerah turut mengambil peran mengatasi kekeringan ekstrim tersebut. Pengurus MWCNU Margoyoso berharap langkah ini menggugah lembaga dan masyarakat lain ikut berpartisipasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gelaran Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta akhir pekan ini mencatatkan potensi investasi senilai 19,7 triliun. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
5: Dua ini sudah mendapatkan nilai hampir 19,7 triliun.
6: Pendengar, Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2026 kembali membuktikan perannya sebagai pintu masuk investasi ke Jawa Tengah. Forum yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Bank Indonesia di Jakarta itu berhasil mencatat potensi investasi senilai 19,7 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut diperkirakan masih dapat bertambah seiring berlanjutnya proses penjajakan bisnis antara pelaku usaha dan calon investor. Sejumlah pertemuan lanjutan serta pendampingan investasi juga telah disiapkan untuk mempercepat realisasi komitmen yang telah tercapai. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan CJIBF merupakan bagian dari strategi daerah untuk memperkuat ekonomi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
5: Dan sampai jam 2 ini sudah mendapatkan nilai hampir 19,7 triliun dalam waktu pagi sampai siang ini. Dan nanti akan diteruskan nanti sore. Artinya bahwa Jawa Tengah di saat tekanan fiskal, geopolitik yang tidak menentu terkait dengan dunia global, Jawa Tengah mampu untuk eksis dalam rangka apa? Menumbuh kembangkan ekonomi baru di wilayah kita. Tentu ini dibarengi oleh satu, jaminan kepastian keamanan di wilayah kita sangat terjamin, kemudian perizinan yang dipermudah, luas lahan sudah terpenuhi, dan terkait dengan tenaga upah buruh yang kompetitif.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho menegaskan dukungan terhadap penguatan investasi dan perdagangan di Jawa Tengah.
7: Kami di Bank Indonesia pada dasarnya sangat mendukung program pemerintah
3: termasuk untuk mendorong pertumbuhan melalui investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, event hari ini, CGIBF, kita selenggarakan. Tapi kita tidak berhenti di sini. Dalam perkembangannya nanti, kita akan coba bawa iPro yang ada di Jawa Tengah ini untuk juga kita promosikan di luar negeri.
6: Selain menghasilkan penjajakan investasi, CGIBF 2026 juga melahirkan sejumlah komitmen penanaman modal melalui penandatanganan letter of intent. Komitmen tersebut berasal dari investor dalam negeri maupun luar negeri yang melihat Jawa Tengah sebagai daerah dengan prospek investasi yang menjanjikan. Beberapa komitmen investasi yang tercatat antara lain, PT Hairik Mesgara Nusantara sebesar Rp681,84 miliar, PT Hailek Teknologi Indonesia Rp175 miliar, dan PT Cipta Kreasi Wisata Rp200 miliar. Sementara itu, PT Hayat Industri Pangan Halal Terhubung menjadi penyumbang terbesar dengan rencana investasi mencapai Rp8,75 triliun. Forum ini juga menghasilkan kerjasama pengembangan waste to energy antara PT Energi Internasional dan 7 kabupaten kota di Jawa Tengah. Selain itu, PT Yosun Ter and Rubber Indonesia asal Cina menyatakan komitmen investasi senilai Rp4 triliun di KEK Industrial Polis Batang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, estafet pembinaan olahraga di Kabupaten Pekalongan memasuki babak baru. Pengurus antar waktu atau PAW, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Pekalongan, periode 2026 hingga 2028 resmi dilantik pada Kamis 28 Agustus 2026.
8: Maupun KONI sebagai ini semakin kuat, tidak terjadi lagi, terulang lagi berganti-ganti.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar yang hadir mewakili PLT Bupati Pekalongan secara terbuka meminta pengurus baru bergerak cepat. Ia mengingatkan agar KONI tidak terus-menerus melakukan pergantian kepengurusan sehingga mengganggu keseimbangan pembinaan olahraga. Salah satu modal tersebut adalah keberadaan atlet muda yang kini dipersiapkan memperkuat kontingen Kabupaten Pekalongan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026.
10: Ya, ini gerak cepat ya, artinya pertama tentu kita untuk pengurus KONI tugasnya berat karena ini pergantian antar waktu ya, dengan jangka waktu yang singkat harus kalian persiapkan. Tapi kita tadi disampaikan oleh Polri Jawa Tengah juga, satu di ya jangan sering-sering PAW lah, nah, fokus ke program, kita mulai mikirkan membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang semacam apa.
9: Namun potensi tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi prestasi tanpa pembinaan yang konsisten. Karena itu Yulian menekankan agar program olahraga tidak berhenti hanya pada persiapan menghadapi satu ajang kompetisi. KONI perlu memiliki desain pembinaan yang jelas dan berkelanjutan. Pesan serupa juga disampaikan Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Budi Santoso yang mewakili Ketua KONI Jawa Tengah. Ia meminta kepengurusan baru tidak menjadikan pelantikan sebagai seremoni belaka.
11: KONI ini memang mewakili pemerintah daerah dalam rangka pembinaan olahraga prestasi, berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan stakeholder dunia usaha yang ada, sehingga bisa menumbuh kembangkan potensi atlet yang ada di daerah, memanage mereka.
9: Menurut Budi, kekuatan organisasi menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak prestasi. Karena itu, KONI Kabupaten Pekalongan diminta membangun kepengurusan yang solid dan tidak kembali terjebak dalam siklus pergantian pengurus. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sports Center mulai Jumat hingga Minggu ini. Kejuaraan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Kendal, Salomina Meike Saliama, bersama Kepala Disporapar dan Ketua KONI Kendal.
12: Menghimpun bakat-bakat anak-anak sekolah, karena peserta yang kita lombakan ini SMP dan SMA.
13: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sports Center mulai Jumat hingga Minggu ini. Kejuaraan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meike Saliama, bersama Kepala Disporapar dan Ketua KONI Kendal. Kejuaraan futsal memperebutkan piala kejari Kendal ini diikuti 16 tim futsal pelajar SMA dan 8 tim futsal pelajar SMP. Pada kejuaraan ini juga dipilih tim supporter terbaik untuk mendapatkan hadiah. Kejari Kendal, Salomina mengatakan kejuaraan ini digelar untuk menghimpun bakat anak-anak sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk melahirkan bibit-bibit pemain futsal dari kalangan pelajar sekaligus agar kegiatan belajar di luar sekolah diisi dengan kegiatan yang positif.
12: Harapannya dari Kendal ini muncul bibit-bibit dari usia sekolah. Dan yang paling utama karena kita juga melihat kondisi Kendal yang kegiatan anak-anak di malam hari lebih banyak, bisa menekan supaya kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi lagi.
13: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parkendal Ahmad Irham Khalid mengatakan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Pasalnya, dengan adanya kejuaraan ini bisa memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Kendal untuk menunjukkan kebolehannya.
14: Dari cabang olahraga futsal khususnya itu bisa ikut memantau teman anak-anak yang ikut bertanding atau misalnya ada yang potensial bisa direkrut untuk masuk ke dalam tim futsal kabupaten.
13: Melalui kejuaraan futsal antar pelajar ini akan lahir atlet-atlet futsal yang potensial dari kalangan pelajar. Selain itu akan meningkatkan gairah para pelajar untuk bersama-sama memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Toko otomotif Jawa Tengah, Fritz Johannes, resmi menjadi tim biliar PWI Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
15: Juga bersama-sama mudahnya kita untuk mengawal semua atlet-atlet di Jawa Tengah.
16: Semangat, kebersamaan, dan optimisme tinggi mewarnai peluncuran resmi tim biliar PWI Jawa Tengah yang diproyeksikan berlaga pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027 di Lampung. Peluncuran tim biliar tersebut berlangsung di CQ Pool & Cafe Semarang pada hari Kamis lalu. Momen berharga tersebut makin berkesan dengan diperkenalkannya sosok manajer baru tim biliar PW Jateng, yaitu Fritz Johannes, yang dikenal luas sebagai pelaku serta pembina otomotif dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov IMI Jawa Tengah. Prosesi peresmian ditandai dengan simbolis melalui penyerahan stik dari Ketua PW Jateng Setiawan Hendra Kelana kepada manajer tim biliar Jateng Fritz Johannes yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan jersey tim dari Fritz kepada koordinator tim biliar Alan Henry. Fritz Johannes mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mengenal dunia biliar. Ia mengajak seluruh atlet PW Jateng untuk terus menjaga kekompakan, saling merangkul, serta konsisten menjaga semangat latihan dan kondisi fisik. Menurutnya fisik yang prima adalah kunci utama bagi pebiliar untuk mempertahankan kestabilan tubuh, ketajaman penglihatan, dan fokus selama turnamen berlangsung. Sebagai bentuk motivasi nyata, Fritz menyatakan siap memberikan bonus khusus bagi pebiliar PWI Jateng yang berhasil mengukir prestasi di Porwanas Lampung mendatang. Ia berharap tim biliar PWI Jateng mampu membawa pulang medali emas. Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menilai kesediaan Fritz Johannes menjadi manajer tim merupakan angin segar sekaligus suntikan energi baru bagi atlet biliar Jawa Tengah.
15: Jadi kami kemudian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena membersamai kami semua di dalam bersama-sama berjuang untuk membawa saudara kedua di Lampung.
16: Diketahui atlet biliar PW Jawa Tengah antara lain yaitu Herman Sahdio Bakri yang baru saja menjuarai turnamen biliar PWI Depok, Dian Chandra, Bahtiar Rifai, Rinto Wicaksono, Liadina, dan Aji Mahendra Bustaman. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang memberikan apresiasi atas keberhasilan kontingen NPCI Kota Semarang meraih juara umum di ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
17: Prestasi di NPCI ini tiap tahun berkembang, naik dan sebagainya.
18: Pemerintah

0: disabilitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi Kota Semarang. Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pembinaan olahraga disabilitas secara berkelanjutan.
1: Ya, kita berharap, alhamdulillah ini saya mengikuti teman-teman perkembangan NPCI, prestasi di NPCI ini tiap tahun berkembang, naik dan sebagainya. Silakan dilihat di grafiknya, baik di tingkat pelajar maupun di tingkat umum ini, prestasinya naik mulai dari dulu ranking katakanlah 6, 4, ya kita berharap naik terus. Ya.
0: Sementara itu, Ketua NPC Kota Semarang, Nur Solihin, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Semarang, khususnya di Pura, yang telah memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet paralimpik. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras bersama antara atlet, pelatih, pengurus, dan dukungan pemerintah serta masyarakat Kota Semarang.
2: Ini menjadi acuan, semoga pemerintah Kota Semarang kedepannya juga lebih serius lagi untuk memperhatikan olahraga disabilitas baik di tingkat pelajar maupun di tingkat senior. Dan saya juga berharap nanti pemerintah Kota Semarang dari hasil-hasil perolehan prestasi Paralimpik Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang lebih peduli, lebih memperhatikan terkait dengan prestasi atlet, juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan atlet paralimpian.
0: Lebih lanjut, Nur Solihin berharap prestasi di Peparbeda Jawa Tengah 2026 menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berlanjut dengan meraih prestasi pada ajang olahraga disabilitas Pekan Paralimpiade Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026 yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Bawiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Halo, selamat siang pendengar Pro 1. Halo juga Nadira, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Sehat ya, Agil gimana?
1: Alhamdulillah juga baik, walaupun ya belakangan ini di media sosial selalu di perbincangan soal apa ya, kebencanaan. Tentu ya, kita berharap semoga lekas membaik ya pendengar, entah itu yang ada di Nepal, entah itu yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia pun juga apa ya, sedang dibilang banyaklah yang harus dibenahi. Semoga semuanya lekas membaik. Amin.
0: Dan kalau kita siang-siang gini ya, kira-kira apa ya, kita mau ngobrolin apa ya, sesuatu yang menarik juga pastinya ya.
1: Kayaknya minggu ya kita kasihnya yang ringan-ringan aja ya. Ya kan, berhubung masih pada libur ini. Pendengar, kalau minggu lalu kan ada Senin kecepit tuh, karena hari Selasanya Maulid Nabi. Besok kayaknya harus sedih pendengar, karena kalau gak salah ya, bulan September, Oktober, November itu tidak akan ada tanggal merah. Kecuali kecuali Sabtu Minggu gitu ya, gak ada tanggal merah pendengar, adanya baru di Desember. Desember itu kan ada Natal, ada tahun baru. Itu pendengar, ini full gak akan ada tanggal merah kecuali hari Minggu ya. Bisa dibayangkan dulu ya kan,
0: karena udah kita habisin gak sih di awal tahun kemarin.
1: Iya, betul, selalu full.
0: Balance ya. Jadi kita harus tetap semangat aja lah ya.
1: Ya paling mengandalkan cuti sih. Ya. Kalau yang masih ada, kalau yang udah habis ya nasib gitu. Tapi gak usah dipikir yang gimana-gimana. Pendengar, mungkin siang hari ini ngopi dulu.
0: Nyantai. Ngopi ya. Agil udah ngopi berapa kali hari ini?
1: Kalau hari ini belum, karena kan tadi bangun 11:30 ya. Langsung siap-siap berangkat ke sini. Nanti mungkin agak sore atau malam lah ngopi ya kan. Tapi memang apa ya, tren ngopi, ngeteh itu juga sebenarnya belakangan ini selalu dibahas gitu ya kan. Ada yang fokusnya ngopi, ada yang fokusnya ngeteh. Tapi pendengar, belakangan ini juga banyak diperbincangkan di thread kalau tidak salah ya. Jadi netizen itu berkomentar atau beradu pendapat tentang kopi panas dan kopi dingin. Gitu, jadi macam-macam nih komentarnya. Katanya efek FOMO warga kopi trade ya, dari kemarin ini membahas soal lebih suka panas apa dingin. Ada yang berkomentar panas lebih nampol. Ada juga yang bilang dingin jauh lebih nyegerin. Nah, ya kan.
0: Kalau dari Agil, tim yang mana? Panas atau dingin?
1: Jujur, lebih banyaknya dingin. Cuman kalau di kondisi-kondisi tertentu ya lebih prefer panas juga sih. Tapi kalau in general kayaknya dingin
0: ya.
1: Entah juga itu americano atau yang kopi susu, kayaknya lebih nikmat dingin.
0: Kalau panas paling ini ya, waktu kita misal lagi pergi kemana yang hawanya dingin gitu. Panas cocok sih ya. Wah, itu cocok loh sambil ngopi, itu enak
1: yang
0: banget.
1: Yang habis
0: ya,
1: muncak nih pendengar. Ya kan, lebih ke panas itu. Nah, ini gak tahu, mungkin karena kita masih muda juga ya kan, lebih sukanya yang dingin karena pengennya seger. Tapi bagi sebagian orang mungkin yang dewasa lebih prefer panas dikarenakan kondisi tubuh, kita juga nggak tahu. Tapi coba deh kita lempar ke pendengar, teleponnya nanti dulu ya kan, nggak usah ke susu bahasanya. Pendengar, ini baru segmen awal, kita opening dulu, nyantai, dengerin lagu, nanti boleh bergabung nanti ya.
0: Oke deh, sampaikan saja ya pendengar, nanti ditahan dulu pokoknya ya ke 0248316686 atau di WhatsApp kami 0816666886 atau bisa di RRI Digital.
1: Silahkan, pokoknya request lagu. Anda tim yang mana ini pendengar, kopi panas atau kopi dingin? Sertakan alasannya ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar, saat ini kita update dulu informasi mengenai Karnaval kategori instansi dan umum sukses menutup rangkaian pelaksanaan Karnaval Parade Kreatif Purworejo Berseri 2026 Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami Agus. Agus, silakan informasinya.
1: Pendengar, Karnaval kategori instansi dan umum sukses menutup rangkaian pelaksanaan Karnaval Parade Kreatif Purworejo Berseri 2026 dan Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo. Total 38 kontingen menampilkan kreativitasnya masing-masing dengan penuh semangat menyusuri jalanan kota Purworejo sepanjang 4,4 km. Seluruh kontingen dilepas langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama jajaran Forkompinda dari depan kantor Bupati, tepatnya di Jalan Proklamasi kawasan Alun-Alun Purworejo. Hadirnya rangkaian Parade Kreatif Purworejo Berseri 2026 dari berbagai kategori mampu menunjukkan dan membuktikan semangat kreativitas inovatif yang dibalut dengan kebersamaan yang luar biasa dari seluruh peserta. Tak hanya menjadikan hiburan bagi masyarakat luas, kehadiran Parade Kreatif juga terbukti mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor seperti pedagang kecil, UMKM, penyedia jasa kreatif, dan sektor ekonomi kreatif lainnya. Bukan hanya itu, Parade Kreatif juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan keanekaragaman seni dan tradisi kebudayaan lokal, serta kreativitas seni lainnya sebagai salah satu potensi unggulan wisata kreatif di Kabupaten Purworejo. Dengan semakin dikenalnya berbagai potensi unggulan tersebut, diharapkan akan mampu untuk memberikan dampak potensi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat basis ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Purworejo. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Agus atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian yang mendengar informasi bersama reporter kami dan pastikan Anda terus bersama kami karena kami akan menghadirkan informasi dan musik terbaik untuk menemani Semarang siang ini.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai DPR buat RUU larangan membeli rokok. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook, unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR, RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhawk.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Debat kopi panas versus kopi es pendengar. Kalau saya kopi es, Nadira apa tadi?
0: Kopi es juga.
1: Kopi es, alasannya?
0: Alasannya karena kalau panas menurut aku tadi ya, yang Agil bilang juga kurang nendang ya. Karena kalau dingin tuh, apalagi di Semarang ya, wah itu enak banget. Makan, terus minumnya es kopi, wah nikmat sekali.
1: Tapi ya itu, saya kadang kepikiran jangan-jangan ya mungkin karena masih muda itu juga berpengaruh nih, ya kan? Yeah. Karena kalau kita dengar cerita-cerita dari orang kantor kan, nanti kalian baru merasakan. Nah. Ya, kalau udah ada kalimat itu, apa jangan-jangan nanti kita juga akan beralih ke anget-anget juga ya kan. Kalau di sosial media pendengar ini komentarnya menarik gitu ya. Ada Isyana Saraswati juga yang ikut berkomentar, katanya di cuaca kayak gini sebenarnya kopi dingin lebih seger. Nah ini sama kayak kita nih Isyana ya, masih muda juga. Kalau saya cek juga yang lain, ada yang bilang lebih better kopi panas. Aroma kopi panas itu harum banget dan bikin badan lebih fresh, relax juga. Okay. Saya setuju. Karena ketika kopi anget itu diseduh ya kan, aromanya apalagi kalau yang tahu beans gitu ya dan tahu rasanya, memang itu autentik sih pendengar, gak ada duanya. Saya juga paham gitu ya, tapi bukan pilihan utama. Nah, itu loh.
0: Tapi kalau ngopi, Agil tim kopi hitam americano atau tim yang kopi susu?
1: Sebenarnya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang pengen kerja ya, pengen yang fokus, itu pilihan pasti americano. Okay. Tapi kalau yang lagi nyantai, nongkrong, itu dominannya memang kopi susu. Favorit favoritku itu adalah entah apa pistachio tuh? Hazelnut lah. Itu.
0: Kalau aku ya belum bisa minum kopi yang pahit banget, apalagi americano belum bisa. Aku masih tim kopi susu ya. Gak bisa gitu, lidah aku belum bisa
1: mencerna gitu ya.
0: Buat yang pahit-pahit.
1: Dulu ya, saya juga gak bisa Nat. Belajarnya adalah minum apa ya, kalau di coffee shop tuh biasanya signature-signature-nya mereka. Jadi americano ditambahin sirup lah. Itu biasanya kan leci atau apa yang cuma satu sirup. Jadi bisa merasakan pahitnya kopi, terus ada masih ada rasa-rasanya juga tuh, entah itu fresh lah, entah itu manis dikit. Nah lama-kelamaan nanti berani untuk beralih ke americano. Dulu saya juga seperti itu, beringar gak bisa. Tapi sekarang ketika kenal gitu ya, pengennya sok-sokan belajar soal kopi. Kalau beans ini emang ada hint floral, ada hint apa, citrus, ini macam-macam. Dan itu kadang bikin penasaran dan nagih sih Nat untuk belajar. Tapi mungkin ya itu next lah.
0: Next ya, mungkin harus banyak pekerjaan dulu kali ya. Biar bisa berani coba buat kopi hitam ya.
1: Sama apa ya, pahitnya kehidupan.
0: Bener sih.
1: Jadi
0: itu
1: pahitnya
0: ya,
1: kopi itu gak akan berasa.
0: Gak akan berasa ya.
1: Mana ini tadi yang krangkring-krangkring telepon ya kan. Silahkan, ini saatnya Anda diskusi bareng kita pendengar siang hari ini. 0243166686 ya.
0: Atau di WhatsApp kami boleh sekali sambil titip salam ya. Di 0816666 6 8 8 6. Kita
1: Betul.
0: Tunggu sambil request lagu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih membahas tentang tim kopi panas atau kopi dingin ya. Tapi Agil, sebelum kita lanjutin,
1: gimana
0: ya
1: tuh?
0: Kita bacain dulu.
1: Ini boleh.
0: Ada pesan-pesan di WhatsApp ya. Ada Mbak Rika tadi ya, yang nyampein juga kalau dia lebih enjoy kopi panas.
1: Oke,
0: okay. Gak ada alasannya.
1: Oke, okay, okay. Baik. Tim kopi panas nih.
0: Terus ini ada Mas Hasan dari Ungaran.
1: Selamat siang Mas Hasan.
0: Ini juga tadi nyampein kalau lebih pilih kopi es, apalagi siang-siang begini.
1: Wah,
0: minumnya es seger katanya.
1: Berarti 3-1 ya, kan kita Mas Hasan melawan
0: Mbak Rika.
1: 3-1 nih pendengar, banyak yang seneng es. Oke, okay, tapi memang ini kalau kita berbicara keunggulan gitu ya, sebenarnya apa sih keunggulan dari kopi panas maupun kopi dingin pendengar? Yang pertama, kopi panas sudah jelas ya, aromanya lebih kuat karena suhu panas itu membuat bahasanya molekul aroma menguap lebih cepat. Makanya kan kalau di iklan-iklan biasanya dicium dulu
0: dicium
1: kopinya
0: dulu ya.
1: Ya kan, dan itu memang bahkan bisa satu ruangan tuh
0: kecium ya,
1: aroma kopi
0: semerbak
1: itu
0: ya.
1: Iya, dan biasanya itu menunjukkan oh ini beans dari semisal Aceh, semisal dari NTT itu bisa kerasa juga pendengar. Terus karakter rasanya lebih tajam ya, karena menonjolkan keasaman serta kepahitan aslinya. Ada kandungan antioksidan juga pendengar, itu kalau kopi panas ya. Sedangkan di kubu kopi dingin ini biasanya lebih ramah di lambung. Ada beberapa metode gitu ya. Semisal cold brew itu biasanya memang lebih nyaman untuk perut yang sensitif. Rasanya lebih halus manis juga ya. Ini biasanya kalau ada yang rasa fruity, ada yang citrus ya kan, ada yang floral juga, itu biasanya memang di es. Terus lebih menyegarkan. Ini tadi poin yang penting untuk cuaca panas gitu ya.
0: Jadi kalau minum kopi sebenarnya boleh semua ya, asalkan kita kembali lagi ke diri kita masing-masing.
1: Kebutuhannya seperti apa sih?
0: Apa?
1: Nah, itu dia pendengar.
0: Iya. Ini juga Mbak Rike nyampein juga.
1: Menambahkan
0: ya, Cafe Hits Authentic langganan di Semarang mana aja.
1: Waduh, nyebut merek bahaya ya. Daerah aja deh. Kalau saya jujur lebih seneng itu adalah di deket Jatingaleh itu ada, itu biasanya saya pasti di situ. Peleburan juga banyak, Barika ya kan. Kalau mau yang slobar-slobar di rumah-rumah itu juga Tembalang ada beberapa, banyak sih Barika. Dan ya apa ya, yang namanya selera itu kan pasti berbeda-beda tiap orang. Jadi disesuaikan lebih sukanya yang seperti apa. Nah ini Mbak Rika senengnya yang gimana? Kalau panas yang strong atau lebih fruity, lebih citrus, yang asemnya gimana? Itu juga berbeda-beda. Coba deh Mbak Rika nanti bisa tambahkan ya.
0: Iya. Dan kalau mau yang deket juga ya, kan gak harus jauh-jauh, harus ke Semarang. Itu kan di deket-deket kita di apa ya, supermarket.
1: Kan
0: sekarang udah banyak ya,
1: betul,
0: kopi-kopi yang banyak pilihannya juga, mau panas mau dingin, itu harganya juga terjangkau.
1: Terjangkau. Ada juga tim yang lebih milih kopi saset.
0: Iya.
1: Ya kan banyak juga. Ada yang
0: kopi yang botolan itu ya kan sekarang lagi ngetren juga ya.
1: Iya.
0: Kopi botolan terus sambil melamun di depan. Itu banyak pikiran
1: depan
0: banget.
1: Depan minimarket ya.
0: Iya.
1: Walaupun itu kalau dibaca ya peringat minuman-minuman apa botol ya, kadar kopinya 1% sih.
0: Gulanya yang banyak.
1: Gulanya yang banyak. Tapi enggak apa-apa, itu ada pecintanya juga loh. Karena teman saya lebih cocok kopi-kopi itu botolan. Walaupun ya sekali lagi itu cuma 1% kopi. Tapi gak apa-apa, ya ada penikmatnya masing-masing lah gitu ya.
0: Oke, sambil kita tunggu ya nanti untuk Anda pendengar, kira-kira masih memilih tim kopi dingin atau yang panas, terus ada gak sih alasannya seperti apa ya? Sampaikan ya pendengar. Kita juga masih ada waktu sekitar berapa ya Gil ya, 25 menit.
1: Betul, satu segmen lagi lah intinya ya.
0: Oke, kita tunggu di 100%
1: Indonesia.

0: Ladies apaan? Indonesia,
1: tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahannya seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Seratus persen Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih membahas tentang kopi ya, Akil. Mm-hmm. Nah, ini kita bacakan dulu, ini juga sudah ada pendengar Poppy Indrayati yang tadi juga nyampein kata dokter bagi yang punya indikasi tensi tinggi dilarang minum kopi. Benarkah? Mm-hmm.
1: Okay.
0: Nah, tadi saya juga udah sempet coba cek ya, karena gimana takut tuh? Salah ya.
1: Ya betul, ini nah. Ini gini, di garis bawahi dulu Nat. Uh-huh. Ini kan takutnya kita menyebarkan informasi yang tidak baik. Jadi yang lebih pasti kita akan tanyakan ke dokter. Mm-hmm. Tapi ini kita cari dari sumber-sumber yang memang bisa dibilang terpercaya lah ya.
0: Nah, ini dikatakan tadi ya Agil, penderita tekanan darah tinggi itu tidak selalu dilarang total minum kopi, tapi konsumsinya harus dibatasi secara ketat. Karena kafein bisa memicu lonjakan tekanan darah, sementara waktu itu juga bisa mempengaruhi. Ada aturannya juga untuk penderita tensi tinggi ya, itu juga bisa batasi maksimal 1 cangkir hingga 2 cangkir kopi murni tanpa gula. Bisa juga hindari kopi jika tensi sedang tinggi atau tidak stabil, dan bisa beri jeda waktu dengan obat hipertensi.
1: Itu.
0: Jadi yang terakhir bisa langsung konsultasi ke dokter ya.
1: Yang paling penting ya, jangan sampai kita biasanya kan ada mitos atau fakta yang berkeliaran di entah itu sosial media atau dari mulut ke mulut. Ya biar lebih pasti sebenarnya bisa langsung konsultasi saja. Tapi yang jelas dari informasi yang tadi Nadira sudah terima, tidak menjadi sumber yang pasti, tapi memang ya harus dibatasi lah. Bukan penyebab utama, tapi harus bijak untuk meminum kafein ini, pendengar ya.
0: Kita sapa juga ini yang sudah terhubung.
1: Boleh.
0: Di telepon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat
2: 100%
1: Indonesia. Ini
2: apa, Mas Agil?
1: Baik.
0: Agus ya, ini ya.
1: Mas Agus ya.
2: Betul.
1: Betul. Udah karaokean di radio sebelah belum, Mas Agus?
2: Besok.
0: Kemarin sekarang di Pro 1 dulu ya.
1: Pro
2: 1 enggak ada karaoke.
1: Enggak. Ya kalau mau nyanyi ya sok nyanyilah Mas Agus sekarang.
2: Apa?
1: Kalau mau nyanyi sekarang coba.
2: Janganlah.
1: ngopi dulu. Mas Agus ngopi enggak ini?
2: Ya ngopi.
1: Apa?
2: Ngopi.
1: Ngopi ya.
0: Tim ngopi panas apa dingin, Pak Agus?
2: Panas enggak dingin.
1: Terus semuanya. Apa dong?
0: Anget dong.
1: Anget. Yang sedang-sedang.
2: Lidahnya sakit.
1: Melonyot ya, Mas.
2: Ya, pernah saya minum panas, waduh. Wah, panas.
1: Wah, bahaya. Kopinya malah enggak cuma pahit tapi pedih juga, Mas Agus.
2: Betul.
1: Ya kan?
0: Sehari ngopi berapa kali biasanya, Pak Agus?
2: Sekali
1: cukup. Pas nih ya. Oke, ini satu segmen terakhir Mas Agus, lagunya apa deh?
2: Wah, lagunya dari itu ya. Anu, Bunga Citra Lestari aja.
1: Bunga Citra Lestari. Bebas atau yang mana?
2: Bebas.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Agus, sehat-sehat ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, selamat siang. Tim yang sedang-sedang saja, nggak panas, nggak dingin. Yang penting
0: bisa cukup, ya
1: cukup anget lah. Terus nggak terlalu dingin juga. Yang sedang-sedang. Oke, terima kasih juga Mas Agus.
0: Oke, kita juga harus pamit ya saya. Maksudnya pamit dulu karena
1: betul.
0: Tadi sudah menemani dari siang ya.
1: Dari pagi ya.
0: Dari pagi.
1: Datang di sininya pagi banget benar.
0: Iya, oke deh kita tutup ya. 100% Indonesia hari ini, kita bertemu lagi besok pastinya dengan informasi pembahasan yang lebih menarik.
1: Betul,
0: ya.
1: Di jam yang sama pendengar, nanti sama saya yang akan melanjutkan tugasnya ya. Selamat liburan buat Nadira.
0: Oke, kita tutup dengan satu lagu terakhir, request dari Pak Agus, Pernah Mudah.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan apresiasi atas komitmennya dalam menjaga lingkungan di wilayah. Teranyar dari Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, tersik, dan indah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menjelaskan upaya pengelolaan sampah di wilayahnya sudah terbagi dalam beberapa klaster. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan perang melawan narkoba merupakan salah satu bagian penting dalam membangun manusia Indonesia yang unggul. Menurutnya, penguatan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih dan senang sekali ada saya Agil yang masih temani Anda pendengar. Kali ini kita geser Semarang sore ini ya. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Minggu ya. 30 Agustus 2026 pendengar, tinggal 2 hari saja untuk bulan Agustus ini. Bagaimana kabar Anda? Sudah siap untuk menyambut bulan September, September ceria katanya pendengar, atau masih belum bisa move on dari bulan Agustus ini? Ya gak apa-apa ya, pokoknya semoga Anda sehat selalu, bahagia terus, dan yang sedang ada kegiatan, yang sudah nyantai di rumah, boleh mendengarkan Pro 1 karena informasi segera saya perbarui untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2006 kota.
1: Ada orang datang bawa map sama tablet. Cepat matiin TV.
2: Ih, emang kenapa?
1: Ih, biar dikira nggak ada orang. Siapa tahu datang mau nawarin pinjaman atau mau menipu.
2: Ih, bukan Ran, itu petugas sensus ekonomi. Tadi juga ke rumahku kok.
1: Sensus? Waduh, nanti dataku disebar dong.
2: Tenang, petugas sensus itu kan resmi, ada identitasnya. Jadi, sudah pasti datanya dijaga kerahasiaannya.
1: Oh, jadi bukan buat diumumkan atau disalahgunakan gitu ya?
2: Bukan, justru data yang benar membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan ekonomi masyarakat.
1: Oh, jadi bukan sekedar didata, tapi juga membantu memberi gambaran untuk perencanaannya lebih tepat gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Ya udah, kamu yang bukain pintu ya. Aku mau dandan dulu, siapa tahu jadi jodohnya aku.

Satu, saya akan perbarui terlebih dahulu untuk gempa susulan yang memang di NTT ini kondisinya masih sangat sering terjadi, peringat. Dan BMKG mencatat sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, peringat. Data tersebut dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu 30 Agustus 2026 pukul 5 pagi tadi, peringat waktu Indonesia Barat ya. Disampaikan oleh BMKG dalam keterangan resminya, pendengar, sebanyak 35 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5, pendengar. Selain itu, sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama, pendengar. Tingginya aktivitas tersebut terlihat dari jumlah gempa yang tercatat setiap harinya, pendengar. Pada hari pertama kejadian itu terdapat 704, pendengar. Kemudian meningkat menjadi 746 gempa pada hari kedua. Kemudian tercatat 668,649 dan 627 kejadian gempa susulan terjadi pada hari ketiga hingga hari kelima, pendengar. Memasuki hari keenam, jumlah gempa kembali meningkat, pendengar, mencapai 802 kejadian dalam kurun waktu 24 jam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di wilayah terdampak ini masih berlangsung secara dinamis. Sejumlah gempa susulan juga menghasilkan guncangan cukup kuat yang dengan intensitas 4 hingga 6 Modified Miracle Intensity, pendengar, atau MMI ya. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan dampak lanjutan terhadap bangunan dan infrastruktur yang sebelumnya telah terdampak gempa utama ya. Jadi memang kita harapkan, pendengar, semoga dengan masih berlangsungnya ya kan, dan ini menjadi perhatian bersama, semuanya sudah bergerak cepat, pendengar. Relawan-relawan sudah sampai di sana untuk membantu warga terdampak ya kan. Bantuan juga sudah didistribusikan dengan baik dan kita harapkan memang ini segera berlalu ya kan. Tapi yang jelas kita bisa menyisihkan waktu untuk berdoa bersama agar semuanya bisa lekas membaik.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar Pro 1, saya punya satu informasi terkhusus ya untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Pendengar, RRI Semarang menghadirkan DokuFest 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi melalui kompetisi ini, pendengar, para peserta akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi yang tertarik ya, boleh kunjungi Instagram RRI Semarang, pendengar, untuk informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya yang bisa dilihat di sana ya. @RRI_Semarang, pendengar. Raih total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM 89 ya, streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar Semarang, sore ini masih kami akan lanjutkan dan nanti pukul 16 pendengar waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang, tentunya bisa Anda simak juga melalui Pro 1 Surakarta, Purwokerto dan juga Yogyakarta. Pukul 16 pendengar, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara soal perubahan desil secara drastis di wilayahnya. Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara soal perubahan desil secara drastis yang dialami warga Yogyakarta. Sri Sultan meminta perubahan data tersebut tetap membuka ruang dialog dan pencermatan. Berikut disampaikan Wulan Anita.
1: Ya, ada kasus yang miskin nomor 2, tahu-tahu jadi nomor 6. Lompatannya kan jadi tinggi.
2: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti perubahan desil masyarakat yang dinilai dapat berdampak pada akses warga terhadap berbagai bantuan dan kemudahan layanan pemerintah. Sri Sultan meminta perubahan data tersebut tetap membuka ruang dialog dan pencermatan agar warga yang masih berada dalam kondisi sulit tidak serta-merta kehilangan fasilitas yang sebelumnya diterima. Sri Sultan menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Bangsal Kepatihan Kompleks Kepatihan Yogyakarta Jumat siang. Menurutnya, persoalan perubahan desil sebelumnya juga telah dibahas Sekda DIY bersama dengan BPS untuk dilakukan identifikasi kembali.
1: Harapan saya, karena belum masuk dalam kategori, ya, bisa dipertimbangkan kembali untuk kita dialogkan. Nomor 2 menjadi nomor 6 itu kan dia miskin sekali, tahu-tahu lepas jadi nomor 6, ya kan, berarti sudah tidak dapat fasilitas bantuan, sehingga dia kalau punya anak atau cucu yang mau sekolah tidak dapat keringanan pembayaran bayar. Jadi di situ masalah baru, kan gitu, karena tidak dapat fasilitas dari pemerintah lagi.
2: Sri Sultan menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan.
1: Dimanapun biasa itu terjadi, tapi kan harus ada jalan keluar yang bisa kita sepakati. Sehingga tetap kita bisa menolong, kita bisa menempatkan pada posisi yang tepat.
2: Karena itu Sri Sultan berharap perubahan data tersebut tidak berhenti pada penetapan kategori, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi real di masyarakat. Menurutnya perlu ada ruang untuk mendialogkan persoalan tersebut sehingga pemerintah tetap dapat memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
0: Perubahan data desil pada triwulan 3 2026 berdampak pada sebagian penerima bantuan sosial di Kota Surakarta. Warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kelurahan masing-masing.
3: Yang 2026 tetap sampai April kalau tidak salah.
4: Perubahan data desil pada pembaruan triwulan 3 2026 berdampak pada status sebagian penerima bantuan sosial di Kota Surakarta. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini mengalami perubahan desil maupun penghentian bantuan. Salah seorang warga Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Arsanto, mengatakan, ia sebelumnya menerima program Keluarga Harapan atau PKH sejak 2006 hingga 2025. Memasuki tahun 2026, bantuan uang tunai yang biasa diterimanya berhenti dan ia hanya menerima bantuan pangan.
3: Tahun sebelum-sebelumnya saya dapat PKH dari tahun 2006 sampai 2025. Terus akhir 2025 saya dapat bantuan uang sama beras. Yang 2026 stop sampai April kalau tidak salah. April baru dapat beras tok, tapi uangnya tidak ada.
4: Arsanto mengaku telah diminta melakukan pembaruan data melalui kelurahan. Namun, setelah lebih dari 3 bulan, bantuan uang tunai PKH belum kembali diterimanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Tri Wahyudin, mengatakan, pembaruan data desil triwulan 3 bersumber dari pengolahan data Badan Pusat Statistik dengan adanya intervensi data dari BKKBN. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian warga mengalami kenaikan maupun penurunan desil.
5: Untuk triwulan 3 itu sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga berencana nasional. Jadi memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya. Ada yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya.
4: Samsu menambahkan, perubahan data juga berkaitan dengan pemutakhiran dan konektivitas data antar instansi. Aktivitas yang tercatat dalam sistem dapat memengaruhi status penerima bantuan, termasuk penghentian bansos bagi penerima yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kelurahan dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Data kemudian diperbarui melalui aplikasi sebelum dilakukan pemeriksaan kondisi lapangan atau ground check apabila diperlukan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pembangunan fisik di Sekolah Rakyat Cilacap direncanakan siap memulai pembelajaran pada tanggal 31 Agustus 2026. Program pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan.
6: Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 96% dan dijadwalkan mulai melaksanakan pembelajaran pada Senin 31 Agustus. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan sarana prasarana dan sejumlah fasilitas untuk aktivitas belajar siswa telah siap digunakan. Sama halnya dengan kesiapan peserta didik, kepala sekolah hingga tenaga didik di Sekolah Rakyat juga telah siap. Meskipun di jenjang sekolah dasar, jumlah siswa yang direkrut belum memenuhi kuota satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada 4 kelas dengan kapasitas setiap kelas sebanyak 30 siswa.
7: Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilakan, kita sudah terpenuhi semua, 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD.
6: Anissa menambahkan jika pembelajaran perdana di Sekolah Rakyat Cilacap pada Senin nanti rencananya akan diikuti melalui sambungan Zoom bersama Presiden serta dihadiri Wakil Menteri Sosial di lokasi Sekolah Rakyat Majenang. Seperti diketahui jika Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia. Pemkab juga berharap adanya Sekolah Rakyat di Majenang ini mampu memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes. Hingga akhir Agustus, BPBD Brebes mencatat 12 titik kebakaran dengan total luasan mencapai sekitar 13 hektar.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026. Kebakaran tersebut melanda area dengan total luasan sekitar 13 hektar hingga akhir Agustus ini. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan luasan lahan yang terbakar di setiap lokasi bervariasi, mulai di bawah 1 hektar hingga yang terbesar sekitar 2 hektar.
9: Kalau terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, itu kita mencatat ada di sekitar 12 titik mas, di 12 titik dengan kisaran total luasan kurang lebih di 13 hektar lah, bervariasi ya, ada yang hanya 1 hektar, ada di bawahnya gitu, paling besar ya sekitar 2 hektar lah gitu.
8: Menurutnya sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan lahan yang ditumbuhi ilalang. Sementara kebakaran di kawasan hutan tercatat sekitar 4 kejadian. Rismanto menyebut kebakaran di lahan masyarakat, salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitarnya. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Api yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan dapat dengan mudah meluas ketika kondisi lingkungan kering. Damara Sakti melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Wonogiri telah melakukan pemetaan daerah yang berisiko mengalami kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Pemda juga telah menganggarkan sekitar 300 juta rupiah untuk distribusi air bersih.
10: di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat relawan desa. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama kepada RRI mengatakan terdapat beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Selain kebakaran, kekurangan air bersih juga menjadi fokus utama. BPBD mulai memetakan titik-titik yang berpotensi terdampak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Fuad menjelaskan kesiapsiagaan dilakukan dengan mengoptimalkan relawan serta membentuk kecamatan tangguh bencana. Sinergi antar unsur diharapkan mampu mempercepat penanganan jika terjadi bencana.
10: Berkoordinasi, kita mensiapsiagakan semua potensi yang kita miliki termasuk relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
11: Fuad juga menyebutkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Meski jaringan air bersih mulai menjangkau sejumlah wilayah, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan kemarau lebih panjang.
10: Ini Pak Bupati kemarin juga menyiapkan anggaran untuk memberi air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak dari APBD penetapan ini kurang lebih 300 juta rupiah.
11: Fuad menambahkan wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Kecamatan Giri Tontro, disusul beberapa titik di Eromoko dan Giriwoyo. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih ke 7 desa menyasar wilayah Kecamatan Gabus, Kayen, dan Jaken yang mengalami krisis air.
12: MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih ke 7 desa terdampak kekeringan panjang. Bantuan tersebut menyasar warga Pati Selatan yang mengalami krisis air bersih akut. Penyaluran bantuan berawal dari usulan PCNU Pati setelah menerima masukan dari MWCNU setempat. Pengurus MWCNU Margoyoso lalu menggalang donasi dari warga, Banom, dan lembaga NU. Wakil Ketua Tanfidziah MWCNU Margoyoso Kabupaten Pati Adip Lutfi SAG menjelaskan wilayah penyaluran mencakup 7 desa tersebar di 3 kecamatan terdampak kekeringan parah.
13: Wilayah yang kita salurkan kecamatan itu Gus, Kayen, dan kecamatan
14: Jaken.
12: Kecamatan Gabus mencakup desa Tanjung Anom, Gebang, dan Sambirejo sebagai penerima bantuan. Kemudian desa Pesagi dan desa Bolagung, kecamatan Kayen, serta desa Mojolampir dan desa Mojoluhur, kecamatan Jaken. Warga terdampak Kohir mengaku debit air sumur mulai menyusut sejak awal musim kemarau. Sebagian warga bahkan terpaksa mengambil air sungai berwarna coklat kehijauan untuk kebutuhan sehari-hari.
15: Di warga mengolahnya sendiri, gimana caranya air hijau ini untuk berubah menjadi air bersih.
16: Wah,
15: perasaan sangat senang sekali dan sangat-sangat terbantu. Dan program ini diharapkan rutin untuk menyeluruh kepada masyarakat semuanya.
12: Warga berharap pemerintah daerah turut mengambil peran mengatasi kekeringan ekstrim tersebut. Pengurus MWCNU Margoyoso berharap langkah ini menggugah lembaga dan masyarakat lain ikut berpartisipasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sport Center.
17: Menghimpun bakat-bakat anak-anak sekolah karena peserta yang kita lombakan ini SMP dan SMA.
18: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sport Center mulai Jumat hingga Minggu ini. Kejuaraan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meike Saliyama, bersama Kepala Disporapar dan Ketua KONI Kendal. Kejuaraan futsal memperebutkan Piala Kejari Kendal ini diikuti 16 tim futsal pelajar SMA dan 8 tim futsal pelajar SMP. Pada kejuaraan ini juga dipilih tim supporter terbaik untuk mendapatkan hadiah. Kejari Kendal, Salomina mengatakan kejuaraan ini digelar untuk menghimpun bakat anak-anak sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk melahirkan bibit-bibit pemain futsal dari kalangan pelajar, sekaligus agar kegiatan belajar di luar sekolah diisi dengan kegiatan yang positif.
17: Harapannya dari Kendal ini muncul bibit-bibit dari usia sekolah. Dan yang paling utama karena kita juga melihat kondisi Kendal yang kegiatan anak-anak di malam hari lebih banyak, bisa menekan supaya kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi lagi.
18: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parkendal Ahmad Irham Khalid mengatakan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Pasalnya, dengan adanya kejuaraan ini bisa memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Kendal untuk menunjukkan kebolehannya.
14: Dari cabang olahraga futsal khususnya itu bisa ikut memantau anak-anak yang ikut bertanding atau misalnya ada yang potensial bisa direkrut untuk masuk ke dalam tim futsal Kabupaten.
18: Melalui kejuaraan futsal antar pelajar ini akan lahir atlet-atlet futsal yang potensial dari kalangan pelajar. Selain itu akan meningkatkan gairah para pelajar untuk bersama-sama memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 20 tim dari berbagai wilayah se-Indonesia ambil bagian dalam ajang Arung Progo Festival 2026 di Gerbang Samudra Raksa Kabupaten Kulon Progo. Dalam festival itu mempertandingkan dua cabang yakni kayak dan rafting. Laporan selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
16: APF 2026 ini kita yang keempat, jadi sudah punya pengalaman.

0: nasional. Rencananya pada tahun depan, Kulon Progo diajukan sebagai tuan rumah babak kualifikasi PON.
1: APF 4 kali ini kita sudah punya pengalaman, wahana sungainya memenuhi standar untuk lomba, baik tingkat nasional maupun bahkan internasional. Kita tahun 2027 ingin mengusulkan menjadi tuan rumah BK PON. Ini nanti yang hadir akan 27 provinsi, kalau nanti disetujui besar Paji.
0: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya mendukung penuh ajang Arung Progo Festival 2026. Ajang ini dinilai menjadi sarana promosi daerah.
2: Maka dari itu, dengan adanya ajang Festival Arung Jeram Nasional hari ini, kami selaku pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi dan mendukung atas terselenggaranya acara ini, yang tentunya kami bangga, kami merasa memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa.
0: Ambar mengajak seluruh pihak mendukung kelancaran Arung Progo Festival tersebut.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nih, bagi Anda yang terus bersama kami ya, setelah tadi informasi dari lintas di Jateng sudah, kita kembali ke Semarang. Nanti Anda boleh berbagi informasi cuaca juga, peringat arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Silahkan ya, sampai jam 7 lewat WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital, peringat. Sambil saya akan perbarui dulu informasi, yang jelas peringat mau tahunnya berapapun, pokoknya persoalan narkoba ini masih menjadi hal yang harus diperangi secara bersama ya. BNN Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Blora ini juga bergerak cepat pendengar dengan meluncurkan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN pendengar Jumat kemarin ya. Dan kehadiran program ini diharapkan bisa mendekatkan layanan pencegahan dan penanganan narkotika kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor ya. Nantinya ini menjadi langkah awal pendengar pembentukan BNN Kabupaten atau BNNK ya. Launchingnya dihadiri oleh Kepala BNNP Jawa Tengah pendengar Dandim, terus jajaran Forkompimda, PKK, tokoh masyarakat semuanya hadir ya. Kepala BNN Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat menegaskan persoalan narkotika ini merupakan ancaman serius yang berdampak terhadap kesehatan, keamanan, ketahanan sosial, perekonomian hingga masa depan generasi muda. Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh BNN saja, pendengar, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat ya. Jadi silahkan Anda juga bisa berperan, pendengar, kalau semisal yang paling gampang ya melihat gerak-gerik yang mencurigakan, karena kemarin sempat viral juga ya di Ngalian, kalau tidak salah, pendengar, berawal dari laporan masyarakat. Itu artinya ya kita bisa melapor kalau semisal melihat sesuatu hal yang berhubungan dengan narkotika.

Kenapa sih di gunung kerap terjadi kebakaran? Padahal gunung termasuk dataran tinggi yang wilayahnya masih jarang dijangkau manusia sebagai tempat tinggal. Nyatanya, walaupun wilayah gunung terkenal dengan udaranya yang dingin, pengaruh dari perubahan iklim bisa menjadi faktor utama terjadinya kebakaran di gunung. Bagian-bagian tanaman seperti batang atau ranting yang mengering saat musim kemarau, terkena angin yang cukup kencang dan ditambah terjadinya gesekan satu sama lain dapat menciptakan percikan api yang semakin lama semakin membesar hingga terjadilah kebakaran.

0: Sampai dengan awal malam nanti, pendengar, kita akan cek dulu untuk perkiraan cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon ada perakirawan Nurjana yang siap dengan informasinya. Rekan Nurjana, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Agung.
0: Ya, silakan selengkapnya.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75 persen. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada sore hingga awal malam cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami sampaikan untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Nurjana, selamat bertugas kembali. Itu tadi pendengar BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang melaporkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Wapres Gibran menemui demonstran di depan gedung DPR pada tanggal 27 Agustus 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, dan video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercury Bengkulu pada tahun 2025. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Kali ini dari Polsek Kepil, Pendengar Polres Wonosobo, di ujung telepon sudah tersambung bersama kami Brigadir Reski Cahyo Nugroho, Pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan Babin Kamtibmas yang ikut serta untuk pengajian dan hadir ya untuk proses pengajian, dan malamnya itu ada pengamanan. Pendengar, sudah tersambung, saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Reski Cahyo. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Reski, ini ya. Maulid Nabi ya, memang terlaksana dari beberapa hari yang lalu sampai dengan sekarang. Pasti di wilayah binaan masih banyak acara. Mungkin bisa diberikan informasi dulu, acaranya ini apa saja dan berlangsung sampai kapan ini, Pak Reski?
1: Baik, terima kasih, Mas. Untuk di saya mengampu Babin Kamtibmas Desa Kalipuru yang terdiri dari 4 dusun. Dan di setiap dusun itu setiap di bulan Maulid ini sering melaksanakan kegiatan pengajian Maulid yang sudah menjadi budaya tradisi desa nggih, Mas. Setiap siang hari melaksanakan pengajian, untuk malam hari itu dilaksanakan pentas budaya seperti tari-tari kesenian yang berasal dari wilayah situ, begitu, Mas.
0: Oke, baik. Berarti ini masih berlangsung sampai kapan, Pak Reski?
1: Baik, untuk kegiatan berlangsung untuk pengajian itu setiap desa, setiap dusun dilaksanakan satu kali dan dilaksanakan malam hari. Untuk per desa satu kegiatan, begitu.
0: Oke.
1: Peran Babin Kamtibmas untuk di situ menjaga Harkamtibmas. Untuk siang hari Babin Kamtibmas ikut serta untuk turut serta hadir dalam acara pengajian, dan untuk kegiatan tari kesenian untuk malam hari peran Babin Kamtibmas ikut serta dalam pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di desa, begitu, Mas.
0: Sejauh ini ada kejadian menonjol atau semuanya terkendali, aman, tertib, atau bagaimana ini, Pak Reski?
1: Baik, untuk sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk stabilitas keamanan di desa masih bisa terkondisikan, Mas. Untuk keamanan masih bisa aman, terkendali, begitu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Reski, mungkin bisa memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah binaan ini, silakan.
1: Baik, terima kasih khususnya untuk masyarakat wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kepil, Desa Kalipuru. Untuk mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan, jaga kerukunan antar warga terhadap lingkungan juga antar warga, serta laporkan kepada pihak yang berwajib atau bisa menelpon 110 layanan call center Polri. Hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, begitu?
0: Baik, Pak Reski, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu, selamat sore, Pak Reski.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Ya, itu tadi, Pendengar, untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Kepil, Pendengar, Polres Wonosobo, Brigadir Reski Cahyo Nugroho ya, yang berbagi informasi terkait dengan acara-acara yang ada di wilayah binaan ya, dan Pak Babin ini ikut untuk bisa melaksanakan pengamanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Informasi kami perbarui nanti, pendengar. Saya akan infokan terlebih dahulu untuk kumandang azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berseru pada pukul 17.41 menit, pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan kultum ya dari Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya memanfaatkan waktu luang, pendengar. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, karena lagu-lagu religi juga kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini, pendengar. Informasi lainnya nanti dalam Info Pro 1 tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia. Ada dua hal yang kebanyakan orang tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Padahal, kepandaian memanfaatkan waktu merupakan permasalahan penting dan sensitif karena menyangkut setiap manusia. Selama ini setiap insan mengetahui urgensi waktu, namun banyak yang belum pandai bagaimana cara memanfaatkannya. Waktu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hasil apapun. Bahkan tidak jarang, banyak di antara manusia secara sengaja membuang-buang waktu tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia merugi di dalamnya karena tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, siapa yang pandai menggunakan waktu kosong dan kesehatannya untuk taat kepada Allah, dialah orang yang beruntung. Sebaliknya, jika menggunakan untuk melakukan maksiat, dialah orang yang merugi. Karena habis luang, datang kesibukan, dan habis sehat datang sakit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat mentasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada beberapa cara mengisi waktu kosong. Yang pertama, aktivitas terarah. Umar bin Khattab pernah berkata, saya sangat benci kepada seorang pengangguran yang tidak melakukan aktivitas duniawi atau ukhrawi. Yang kedua, para pendengar yang berbahagia, yaitu bergaul. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Dia memerlukan kawan untuk bertukar pikiran, memerlukan mitra untuk berinteraksi, dan memerlukan lingkungan untuk beradaptasi. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bergaulah dengan orang muslim dengan hatimu, dan bergaulah dengan orang non-muslim dengan akhlak baikmu. Jadi, seorang muslim tidak dibenarkan hidup menyendiri, tetapi harus bergaul dengan orang lain dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Yang ketiga, cinta membantu. Jika manusia hidup untuk dirinya sendiri, dia akan merasa sepi dan sempit. Namun jika peduli terhadap orang lain, dia akan merasa hidup ini indah, panjang dan berkah. Karena kehidupan tidak dinilai dengan tahun, akan tetapi dihitung dengan kepuasan rohani dan nilai rabbani. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang membantu kawannya, Rasul memberi isyarat dengan jari beliau, lebih utama daripada iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya, selama 2 bulan. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, cara yang keempat untuk mengisi waktu kosong adalah bergaul dengan orang soleh. Kondisi akhir zaman yang penuh dengan maksiat, krisis yang berkepanjangan, bencana dan musibah yang bertubi-tubi mengharuskan setiap muslim untuk bergaul dengan kelompok orang yang soleh. Orang yang soleh yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah
dan setiap gerak langkahnya mengacu pada perintah dan larangan Allah. Langkah pendekatan kepada orang-orang soleh ini dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata, setiap orang pasti ada yang menyukainya dan ada pula yang membencinya. Maka orang harus selalu bersama dengan orang ahli taat kepada Allah. Oleh karena itu, di awal tahun baru 2023 ini, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu tidak pernah kembali. Mari kita isi waktu dengan amal-amal kebaikan, karena pada hakikatnya, amal kebaikan dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Mari kita bersegera untuk berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Allah, bersegera meninggalkan kemaksiatan kepadanya selagi ada waktu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menghimbau masyarakat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBBP2 secara mandiri melalui berbagai kanal pembayaran yang telah tersedia. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Kartika Sari menyampaikan langkah tersebut dinilai dapat mempercepat penerimaan pajak sekaligus memastikan pembayaran segera masuk ke kas daerah. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mendorong setiap wilayah kecamatan mampu menonjolkan produk-produk unggulan karena hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat identitas dan potensi lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santosa, mengatakan bahwa karakter khas daerah dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan produk maupun kegiatan ekonomi lokal.
1: Info Pro 1.

0: Bagaimana pengaruh relasi kuasa pada kasus child grooming? Berikut penuturan Profesor Dr. Rahayu SH.M. Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
1: Ada relasi kuasa yang timpang karena pelaku dan korban itu ada jarak, ada relasi kuasa. Kuasa di sini bisa karena faktor usia, jauh lebih dewasa tuh, atau bisa juga relasi kuasa karena dia memiliki hubungan, kalau misalnya bisa saja ini keluarga ya, yang dia memang lebih dituakan, atau barangkali kalau di sekolah bisa juga relasi kuasa itu kan antara guru dengan murid, antara atasan dan bawahan. Nah, itu ada relasi kuasa di situ, dan yang dibangun adalah manipulasi emosional.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan Asik, kembali bertemu bersama dengan saya Aldi sore hari ini. Nah, kali ini saya mengajak Anda menuju ke jantung Sulawesi Tengah, tempat di mana tanahnya hangat, udaranya bersahabat, dan masyarakat hidup dalam semangat yang tidak pernah padam. Di kota bernama Palu, ada satu makanan yang menjadi saksi perjalanan hidup banyak orang, namanya Kaledo, singkatan dari Kaki Lembu Donggala. Tapi kaledo bukan sekedar potongan tulang besar dengan kuah bening. Makanan ini adalah warisan yang mengikat kenangan, percakapan keluarga, dan cerita lama yang hidup dari generasi ke generasi. Setiap kali kuahnya mengepul, aroma khasnya seolah menjadi undangan lembut bagi siapa saja yang datang dari jauh. Seakan Palu berkata, "Selamat datang, mari duduk dan mari hangat bersama." Makanan yang tampak sederhana ini menyimpan sejarah panjang tentang bagaimana masyarakatnya mengubah kesederhanaan menjadi kekuatan. Dan lewat kaledo, kita bisa merasakan denyut kehidupan Palu yang sesungguhnya. Untuk membuat kaledo, para penjual biasanya memulai hari mereka sebelum langit benar-benar terang. Kaki sapi yang keras direbus dengan perlahan, dengan kesabaran luar biasa, karena berjam-jam lamanya. Sampai dagingnya mengelepaskan diri dari tulangnya seperti menyerah pada panas dan juga waktu. Tidak menggunakan bumbu rumit. Tidak ada santan yang memanjakan lidah, hanya garam, bawang, cabai, dan asam yang memberikan sentuhan segar. Tetapi justru dari keserenaan itu tercipta rasa yang jujur dan juga khas. Masyarakat Palu percaya bahwa semakin lama tulang direbus, maka semakin kuat jiwa yang keluar dari sumsumnya. Dan benar, ketika periuk dibuka, aroma kaldu yang bersahaja itu mengisi udara.

memberikan kesegaran alami dari perpaduan asam dan kaldu tulang. Tetapi, daya tarik utamanya ada dalam rongga tulang sumsum. Untuk menikmatinya, Anda mungkin perlu sedikit usaha, yaitu disedot perlahan dari bagian tengah atau menggunakan sedotan panjang yang biasanya disediakan oleh para penjual. Dari sana, rasa mengalir dengan cukup sempurna. Ada aroma gurih yang lembut yang menjadi penghargaan sendiri bagi siapapun yang sabar menunggunya keluar. Nah, sumsum ini dianggap sebagai energi yang sangat murni, sesuatu yang dapat menghangatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan memberikan kekuatan pada mereka yang hidup dari kerja keras sehari-hari. Tidak berlebihan kalau masyarakat Palu menyebut kaledo sebagai makanan yang menguatkan langkah. Menyantap kaledo bukan hanya soal menikmati makanan, tapi juga pengalaman sosial. Di banyak warung, pelanggan duduk di meja kayu panjang, saling berbagi sambal, saling bertukar tawa, dan sesekali saling mengingatkan siapa yang mendapatkan sumsum yang paling banyak. Ada kesan bahwa kaledo mengajak setiap orang untuk lebih dekat, untuk mengurangi jarak, dan membuat percakapan mengalir tanpa hambatan. Tradisi ini sudah berlangsung lama, dan meskipun zaman berubah, tapi suasana akrab di meja kaledo tetap bertahan. Banyak orang Palu meyakini bahwa pada setiap suapan kaledo, ada kisah masa lalu yang hadir, yang berasal dari perantauan, pulang kampung, sampai tentang kebiasaan makan sederhana bagi orang-orang terkasih. Itulah kenapa, bagi anak muda Palu yang merantau, satu mangkuk kaledo bisa membangkitkan rasa rindu pulang pada kampung halaman. Di pinggir jalan kota Palu, warung-warung kaledo biasanya sudah ramai sejak pagi. Para penjual menjaga api tungku dengan penuh ketelitian, memastikan kayu tidak terlalu cepat habis dan berapa nyala. Mereka percaya, kuah terbaik tidak datang dari api besar, tetapi dari panas yang konsisten dan juga sabar. Memasak kaledo bukan sekedar usaha mencari nafkah, melainkan bentuk penghormatan kepada tradisi kuliner Palu yang sudah diwariskan sejak lama. Tidak sedikit, penjual mempelajari resep kaledo langsung dari ibu atau nenek mereka yang mengajarkan bahwa bukan hanya takaran bumbu, tetapi bagaimana cara merasakan kuah, membaca tekstur daging, bahkan mendengar suara rebusan untuk mengetahui apakah tulangnya sudah siap atau belum. Sobat jalan-jalan, di balik kesederhanaan kaledo, tersimpan kisah keteguhan masyarakat Palu. Dari aroma kuahnya, kita seperti diajak kembali ke masa lalu ketika makanan ini menjadi penguat tubuh bagi mereka yang harus bekerja seharian di bawah terik matahari. Dan dari pengalaman menyantapnya, kita belajar bahwa kehangatan bukan hanya datang dari makanan, tetapi juga kebersamaan yang tercipta di sekelilingnya. Kalau Anda sedang di Palu, duduklah di warung sederhana, hirup aroma, nikmati kuahnya, dan biarkan setiap suapan mengajak Anda memahami hati masyarakat Palu yang hangat lewat kaledo.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita tahu ya, tanggal 28 sampai 30 Agustus ini menjadi tanggal yang menyenangkan untuk kawasan Kabupaten Banjarnegara. Kenapa? Karena DCF, Pendengar, Dieng Culture Festival itu berlangsung, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Banjarnegara ini memperkirakan lebih dari 15.000 orang mengunjungi kawasan Dieng selama penyelenggaraan Dieng Culture Festival ke-26 tahun 2026 ini, Pendengar. Kepala Disbudpar Kabupaten Banjarnegara, Tursiman di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Minggu, mengatakan perkiraan tersebut didasarkan pada jumlah partisipan serta kepadatan wisatawan di berbagai arena selama DCF 2026 yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 30 Agustus, Pendengar. Menurutnya, kepadatan wisatawan mulai terjadi sejak Sabtu 29 kemarin pagi ya, ketika sejumlah agenda utama DCF ini digelar, Pendengar. Salah satunya ruatan anak berambut gimbal. Meskipun dipadati pengunjung, pelaksanaan kegiatan berjalan tetap lancar dan lebih tertata, Pendengar. Terus disampaikan juga, tingginya kunjungan wisatawan berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Nah, ini yang penting, Pendengar ya. Berdasarkan informasi yang dirilis Bank Indonesia, perputaran uang selama DCF tahun 2025 saja itu dua hari mencapai 50 miliar rupiah, Pendengar. Kendati demikian, pihaknya akan mengevaluasi juga ya berbagai aspek penyelenggaraan DCF tahun 2026, termasuk kepadatan lalu lintas dan pengelolaan sampah yang selama ini masih menjadi persoalan klasik, Pendengar. Barangkali Anda juga menyaksikan, Pendengar, ikut kemeriahannya ke sana, apakah memang terjadi kemacetan, ya kan? Boleh berbagi keseruannya, Pendengar, karena ini merupakan agenda dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terus ya melaksanakan kolaborasi, melibatkan berbagai pihak juga, dan memiliki keterkaitan antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Semoga nanti bisa lanjut kembali ya di tahun-tahun selanjutnya.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

satu lagu pendengar dari Christina Aguilera ya. Masih banyak stok lagu-lagu pilihan yang bisa Anda simak nanti malam dalam Ruang Rindu pendengar. Tapi nanti ya, gantian bersama Aldi nanti yang siap temani Anda untuk informasi dan lagu-lagu pilihan sampai jam 12 malam. Tugas saya cukup sampai di sini pendengar, jadi saya harus pamit. Terima kasih saja untuk Anda semuanya yang sudah bergabung dalam Semarang sore ini ya. Akhir kata saya Agil pamit. Nanti jam 7 kita simak informasi bersama Pro 3 Warta Berita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan yang saat ini kita lihat kan baru skala kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobi Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia, TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobi O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, ya soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan ketua

0: merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma laporkan.
1: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan

0: dan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Penda ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga sangat sama-sama. Siapa yang konsisten aja sih yang dia menang? Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polyton International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera berkah dalam. Kembali lagi bertemu dengan saya, Nicholas Eka Novian Wicaksono, penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Pada hari ini, kita akan merenungkan bersama tema yang sangat menarik, yang rasa-rasanya bisa kita refleksikan bersama dalam menjalani arus zaman masa kini. Renungan ini saya beri judul Menjadi Kuat Dalam Perjalanan, terinspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa jalan hidup yang kita pilih dengan niat baik kadang justru terasa begitu berat? Mengapa ketika kita berusaha hidup jujur, kita harus berhadapan dengan tekanan? Mengapa ketika kita ingin setia pada keluarga, pekerjaan, iman, dan tanggung jawab, selalu ada godaan untuk menyerah, mencari jalan pintas, atau mengikuti arus? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada masa ketika kita merasa kuat, tetapi ada pula saat ketika hati kita goyah. Ada hari ketika kita penuh harapan, tetapi ada hari ketika kita merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya, Tuhan, sebenarnya Engkau sedang membawa aku kemana? Injil hari ini melalui Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus mengajak kita melihat kembali arti mengikutinya. Yesus berbicara kepada para murid tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Petrus tidak dapat menerima kenyataan itu. Ia menolak jalan salib. Namun Yesus justru menegaskan bahwa pikiran manusia harus diarahkan kembali kepada kehendak Allah. Sabda Yesus yang sangat kuat berbunyi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sabda ini adalah undangan untuk menjalani hidup secara dewasa, berani, setia, dan berakar pada Tuhan. Dalam kehidupan rohani, ada satu sikap yang sangat penting, yakni endurance, ketahanan untuk bertahan dalam proses. Dalam tradisi spiritual, dapat kita hubungkan dengan semangat perseveransia, yakni ketekunan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan kesetiaan sampai akhir. Perseveransia bukan berarti manusia tidak pernah lelah. Orang yang tekun bukan orang yang tidak pernah menangis, takut, kecewa, atau jatuh. Orang yang tekun adalah orang yang ketika jatuh mau bangkit, ketika gagal mau belajar, ketika terluka tidak membiarkan luka itu mengubahnya menjadi pribadi yang pahit, dan ketika jalan terasa gelap, ia terus mencari cahaya Tuhan. Mengikut Kristus berarti menerima kenyataan bahwa iman tidak selalu membawa kita pada jalan yang mudah. Kadang-kadang iman justru meminta kita melakukan sesuatu yang tidak populer. Berkata jujur ketika kebohongan rasa-rasanya lebih menguntungkan.
mengampuni ketika ego meminta kita membalasnya, menolak korupsi ketika orang lain menganggapnya sebagai hal biasa, menjaga kesetiaan ketika dunia menawarkan banyak pilihan, atau mempertahankan integritas ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Di zaman sekarang, salib dapat hadir dalam bentuk yang sangat konkret. Salib bisa berupa perjuangan keluarga, tanggung jawab pekerjaan, keterbatasan ekonomi, konflik relasi, kegagalan usaha, tekanan sosial, kesepian atau rasa tidak cukup baik. Salib juga dapat muncul dalam bentuk moralitas digital, godaan untuk menyebarkan berita yang belum terverifikasi, menghina orang lain di kolom komentar, mencari validasi melalui jumlah pengikut, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, atau menggunakan teknologi tanpa bertanggung jawab. Karena itu, pertanyaan Injil bukan hanya apakah saya sanggup menanggung penderitaan, tetapi lebih dari itu kita harus mendalaminya lebih dalam lagi. Untuk siapa kita bertahan? Nilai apa yang sedang saya perjuangkan? Apakah ketekunan saya membawa saya semakin dekat kepada Kristus dan semakin berguna bagi sesama? Petrus dalam Injil sebenarnya mewakili sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Ia mengasihi Yesus, tetapi ia ingin Yesus menempuh jalan yang sesuai dengan harapannya. Petrus menginginkan Mesias yang menang tanpa penderitaan. Bukankah kita pun sering demikian? Kita ingin keberhasilan tanpa proses, hasil tanpa kesetiaan, kebahagiaan tanpa pengorbanan, dan kehidupan rohani tanpa pertobatan. Godaan terbesar manusia seringkali bukan sesuatu yang tampak sangat jahat. Godaan justru hadir sebagai sesuatu yang tampak masuk akal. Sedikit saja tidak apa-apa kok. Semua orang juga melakukannya. Kalau tidak ikut, kita akan tertinggal. Atau yang penting kan hasilnya. Kalimat-kalimat seperti itu dapat perlahan menggeser hati nurani kita. Dalam dunia kerja, godaan bisa berupa manipulasi data, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, ketidakjujuran, atau sikap mencari keuntungan pribadi. Di dalam keluarga, godaan dapat berupa egoisme, ketidaksetiaan, kekerasan verbal, atau ketidakmauan untuk mendengarkan. Dalam kehidupan sosial, kita dapat tergoda untuk membangun citra diri sambil merendahkan orang lain. Sedangkan dalam dunia digital, kita dapat tergoda oleh hoax, ujaran kebencian, konten yang merusak martabat manusia, kecanduan layar, dan budaya pamer. Di tengah semua itu, Yesus mengingatkan, jangan sampai kita memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan diri kita sendiri. Keberhasilan yang kehilangan kebenaran bukanlah kemenangan. Popularitas yang kehilangan integritas bukanlah keberhasilan. Kekayaan yang membuat kita kehilangan kepedulian bukanlah kemakmuran yang sejati. Lalu bagaimana kita bertahan? Kita perlu kembali kepada sumber kekuatan kita, Yesus Kristus.
Hidup beriman bukan sekedar mengetahui banyak hal tentang Tuhan, melainkan terus mencari Tuhan di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kita perlu belajar bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Apa yang perlu kuubah? Siapa yang perlu kuampuni? Kepada siapa aku perlu meminta maaf? Keputusan mana yang membuatku semakin jujur, semakin mengasihi, semakin bebas, dan semakin bertanggung jawab? Refleksi semacam ini penting, karena manusia mudah hidup secara otomatis. Kita bangun, bekerja, menggunakan telepon genggam, mengikuti berita, berinteraksi, pulang, tidur, lalu mengulangnya semuanya. Tanpa refleksi, kita dapat menjalani kehidupan yang sangat sibuk, tetapi tidak sungguh-sungguh tahu kemana kita sedang berjalan. Maka, luangkan waktu untuk hening. Tidak harus lama, beberapa menit setiap hari dapat menjadi ruang untuk menghadirkan Tuhan. Kita dapat menutup hari dengan pemeriksaan batin. Di mana hari ini saya merasakan kasih Tuhan? Kapan saya dikuasai ego? Kapan saya menjadi terang bagi orang lain? Kapan saya jatuh dalam godaan? Apa yang membuat saya harus syukuri? Atau apa yang perlu saya serahkan kepada Tuhan? Semangat seperti ini membantu kita menghidupi Injil bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi dalam setiap situasi. Ketika bekerja, mendidik anak, menggunakan media sosial, mengambil keputusan, menghadapi konflik, mengelola uang, memperlakukan alam, bahkan ketika kita sendirian. Dunia kita sedang menghadapi tantangan baru. Banyak orang mengalami kelelahan mental, kecemasan, kesepian, tekanan untuk selalu berhasil, dan perasaan tidak cukup baik. Media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan solidaritas, tetapi juga dapat menjadi ruang perbandingan yang melelahkan. Ketahanan diri berarti belajar mengenali batas. Beristirahat bukan berarti malas. Meminta pertolongan bukan berarti lemah. Menangis bukan berarti gagal. Atau mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja justru dapat menjadi awal dari keberanian untuk pulih. Dalam tradisi spiritual Santo Ignatius Loyola, kita mengenal istilah discretio spiritum atau discernment of spirits, yakni kemampuan membedakan gerak batin, mana yang membawa kita kepada Allah dan mana yang menjauhkan kita darinya. Tidak semua dorongan dalam hati harus selalu diikuti. Tidak semua keinginan adalah panggilan Tuhan. Ada pikiran yang tampaknya meyakinkan, tetapi sebenarnya membawa kita pada kesombongan, ketakutan, atau egoisme. Sebaliknya, ada dorongan yang mungkin menuntut pengorbanan, tetapi menghasilkan kedamaian yang lebih dalam, keberanian, kasih, kerendahan hati, dan kebebasan. Discernment juga membutuhkan kesabaran. Jangan mengambil keputusan besar ketika hati sedang dikuasai amarah. Jangan membuat keputusan karena tekanan sesaat. Bawa dalam doa, lihat buahnya, dengarkan nasihat orang yang bijaksana, dan beranilah mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan nilai Injil. Inilah bagian dari endurance. Ketahanan rohani bukan hanya kemampuan bertahan terhadap masalah,
tetapi kemampuan menjaga kejernihan hati di tengah banyak suara. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, mungkin hari ini kita sedang memikul salib yang tidak diketahui orang lain. Mungkin ada perjuangan keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, relasi, pergumulan batin, atau keputusan-keputusan yang belum menemukan jawaban. Jangan merasa berjalan sendirian. Kristus tidak menjanjikan bahwa perjalanan kita akan selalu mudah. Tetapi Kristus menjanjikan bahwa jalan itu tidak sia-sia ketika dijalani dalam kasih dan kesetiaan. Maka sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini dan menutupnya, marilah kita bercanya dalam keheningan. Salib apa yang sedang Tuhan percayakan kepadaku? Dalam godaan yang sedang kuhadapi, roh apa yang sedang bekerja dalam diriku? Apakah aku sedang berjalan menuju Tuhan atau justru menjauh darinya? Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki perseveransia, tekun dalam kebaikan, tahan dalam perjuangan, setia dalam iman. Semoga kita memiliki discretio spiritum, mampu membedakan suara yang membawa kepada kasih, kebenaran, dan kehidupan dari suara yang membawa kepada egoisme, kebencian, dan kehancuran. Marilah kita terus mencari Tuhan dalam setiap langkah, bertanya sebelum bertindak, berefleksi sebelum menilai, berdoa sebelum memutuskan. Menghidupi Injil bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam pilihan-pilihan sederhana setiap hari. Pada akhirnya, marilah kita menjadi manusia yang menggembirakan, menginspirasi, dan menyejahterakan. Menjadi terang ketika orang lain berada dalam kegelapan. Menjadi garam ketika kehidupan kehilangan rasa. Karena pada akhirnya, mengikuti Kristus bukan terutama tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa setia kita mengasihi. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap bertahan ketika jalan terasa berat, tetap jernih ketika banyak suara membingungkan, tetap mengasihi ketika dunia mengajarkan kebencian, dan tetap berharap ketika masa depan tampak tidak pasti. Jadikan hidup kami terang dan garam bagi sesama, agar melalui setiap langkah kecil kami, dunia menjadi sedikit lebih manusiawi, lebih damai, dan lebih dekat dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan indah lainnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berkah dalam.

0: Прозато.
1: Festival Kopi Dieng yang menjadi bagian dari rangkaian Dieng Culture Festival tahun ini mencatatkan transaksi sebesar 15 miliar rupiah selama pelaksanaan di desa Dieng Kulon pada tanggal 28 hingga 30 Agustus. Kepala Disbudpar Banjarnegara Tur Siman mengatakan capaian tersebut menunjukkan Festival Kopi Dieng yang Bodritis ini dalam rangkaian DFC memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian daerah. Tim Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyelidiki penyebab kebakaran Pasar Blik Pemalang yang terjadi pada hari Minggu mengakibatkan ratusan kios dan lapak pedagang ludes. Pihak dari Kapolres Pemalang, Ajun Komisaris Besar Polisi Rendy Setia mengatakan pihaknya menerjunkan anggota Polres Pemalang untuk mengamankan TKP dan juga menyelidiki penyebab kebakarannya.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya, Dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang.
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

Selamat malam pendengar Pos 1, senang sekali saya Aldi bisa kembali menemani Anda ya. Kita bertemu di hari Minggu pendengar tanggal 30 Agustus 2026 ya. Ini bulan Agustus memang kerasa lebih lama, jadi bukan hanya perasaan Anda, karena emang ini ada 6 minggu ya. Jadi ternyata kalau lihat di kalender ada tanggal 1 itu di minggu pertama di hari Sabtu, kemudian juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 minggu ya. Jadi untuk Anda yang juga sedang beraktivitas, tadi udah banyak kegiatannya gitu ya. Akhir bulan, habis gajian, jalan-jalan pasti ya pendengar ya. Yang jelas ada saya Aldi yang bakal stay sampai jam 12 malam menemani Anda dengan banyak sekali musik-musik ya yang sudah saya siapkan. Sampai jam 9 ya nanti ada Semarang Malam ini, kita akan update beberapa kabar-kabar yang menarik untuk didengarkan, dan juga saya sudah siapkan program yang cukup banyak. Nanti ada Ruang Rindu, ada juga request-request yang bisa Anda ikuti pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra,

0: Alfian. Seharusnya aku.
1: Tito Aditya, lelah hati.
0: Ulus teh hijau.
1: Enau Ari Lesmana, sesi potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif Alama.
1: Wijaya 80 terakhir kali.
0: Afgan Lestari merindu.
1: Marcel Firasat.
0: Glenn Fredly kau.
1: Mike Mohede terbaik.
0: Top kategori daerah. Sansaro Minang.
1: Butet Batak.
0: Kicir-kicir Betawi.
1: Soeora Jamu Jawa.
0: Es Lilin Sunda.
1: Cik-cik Periuk Kalbar.
0: Sipatokaan Sulut.
1: Wayawai Windawe Papua.
0: Bolelebo NTT.
1: Dodoi si Dodoi Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jam-jam sini, jam-jam lapar tapi nanggung ya pendengar ya. Saya barusan aja itu pesen sup buah. Karena bingung, ini jam segini mau makan apa nih ya? Mau makan nasi goreng, takut kekenyangan. Mau makan yang lain juga takut kekenyangan. Tapi kadang sering ya, kita menggunakan buah-buahan itu sebagai jalan keluar buat makan sehat. Cuman hati-hati, jangan sampai Anda ini random memasukkan berbagai jenis buah sampai bukannya malah bermanfaat, justru malah bikin perut Anda sakit. Karena ada beberapa jenis buah yang kalau misalkan dikombinasikan dalam salad atau mungkin juga di jus gitu ya, ini bisa kurang bagus untuk saluran pencernaan Anda, pendengar. Apa aja? Jadi ini berdasarkan pendapat dokter ahli gizi dari Vietnam Institute of Application Medicine ya. Jadi beberapa buah itu nggak boleh digabungkan kalau misalkan punya karakteristik yang kuat. Contohnya buah asam itu ada jeruk sama lemon, kemudian juga buah manis contohnya pisang dan juga anggur. Ada juga buah-buah netral yang tidak ada rasa kuat kayak pepaya sama apel. Ada juga buah yang kayak air yaitu kayak semangka dan juga melon, pendengar. Nah, setiap kelompok buah tadi itu dicerna dengan kecepatan berbeda oleh usus kita dan bisa bekerja maksimal dalam kondisi pH lambung tertentu ya. Kalau kita tidak pas, nah itu nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya nih ya, melon dan juga jenis buah lainnya. Jadi melon sama semangka tuh biasa sering kita gado ya kalau pas lagi beli buah potong ya. Itu karena satu, punya banyak cairan. Nah, tapi kalau misalkan menggabungkan buah kaya air seperti melon dengan buah lain, ini akan justru malah kurang baik. Karena lebih lambat dicerna dan juga akan mengganggu pencernaan Anda, pendengar. Jadi melon ini akan terfermentasi dalam pencernaan dan memicu kembung yang tidak nyaman. Kemudian, buah bertepung ya. Buah bertepung. Kalau misalkan Anda sering makan buah pisang gitu ya, itu jangan dicampurkan dengan buah yang kaya protein. Kayak misalkan alpukat, atau jambu, atau kiwi. Karena keduanya bersamaan membuat tubuh memproduksi berbagai enzim pencernaan secara simultan, yang kembali bisa bikin kembung. Terus nomor 3, kolaborasi buah yang jangan digabungkan adalah buah asam dan juga buah manis. Kayak misalkan jeruk, stroberi, apel, itu nggak bisa dicampur sama pisang atau anggur. Jadi keduanya akan lebih mudah berfermentasi selama pencernaan dan kembali itu membuat perut Anda jadi lebih cepat pules ya karena bentuk kimia yang muncul dari kedua buah tadi, pendengar.

Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Jam-jam seperti ini biasanya jam-jamnya orang tua tuh menemani putra-putrinya untuk persiapan. Ayo deh tidur lebih awal gitu ya pendengar ya. Tapi entah kenapa kalau udah masuk SMP SMA kadang tuh anak-anak udah mulai jauh ya. Gak mau dipeluk, gak mau dicium, gak mau diajak ngobrol gitu kan ya. Banyak cara untuk Anda kalau misalkan butuh tips bagaimana membina hubungan dekat dengan anak ya. Karena mewakilkanmu juga ya kalau kita lihat semakin beranjak remaja anak-anak semakin dekat sama temennya justru ya. Nah ini diambil dari Triple Parenting ya. Ini mengatakan bahwa beberapa cara supaya orang tua tuh punya kedekatan dengan anak pendengar. Yang pertama, tunjukkan ketertarikan yang tulus dengan putra-putri Anda. Jadi pemain singkat itu bisa menunjukkan ketertarikan dengan cara seperti tanya hobinya anaknya seperti apa. Anda sempatkan diri berhenti sejenak kerjaan Anda, hampiri putra-putrinya, terus perhatikan aja ya, biarkan mereka bercerita, jangan dipotong, jangan diapa. Jadi kasih kesempatan si anaknya ini sharing, terus Anda juga kalau misalkan memberikan respon juga jangan ini ya asal-asalan, tapi berikan ketertarikan di sana tanpa ada judgement ya pendengar ya. Terus juga bisa biasakan bermain bersama. Jadi mulai usia masih kecil ya. Jadi silakan ya yang masih sibuk bekerja atau mungkin juga main handphone, taruh dulu handphonenya. Kalau ada misalkan suka olahraga, ajak anaknya bermain olahraga bersama. Kalau suka seni ya gambar bareng gitu kan ya. Atau mungkin juga kalau yang lagi hobi sepedaan nih, ajak sepedaan bareng. Pokoknya libatkan kegiatan hiburan Anda dengan putra-putri Anda. Kalau suka nyanyi ya ajak nyanyi bareng aja. Jadi jangan cuman ketemu tuh buat hal-hal yang serius aja, tapi kenalkan anak bahwa oh sisi lain orang tuanya tuh seperti ini ya. Mereka bisa melihat orang tuanya punya sisi fun dan dilibatkan di sana pendengar. Tips ketiga, silakan bisa berikan dukungan emosional, kasih sayang dan juga kehangatan ya. Ini menjadi hal yang penting untuk bisa menanggapi emosi putra-putri Anda pendengar. Misalkan ketika mereka sedang merasa marah, kesal, cemas ya kan, berikan dukungan emosional, emotional support sebagai bentuk bahwa orang tua itu ada di sekitar Anda ketika membutuhkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Malam peringkat plus 1 jam 9 waktunya buat apa nih ya, waktunya untuk kita bernostalgia bersama ya. Untuk Anda semuanya yang pengen bernostalgia atau kembali dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an, jangan khawatir ya, karena malam ini 2 jam full saya siap menemani Anda dengan Ruang Rindu ya. Kalau pengen bernostalgia bersama ya, requestnya di 02483166686 atau 0816666886 ya. Lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh, kita bernostalgia sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Bagaimana cara pelaku melakukan grooming dalam pacaran? Kita simak penjelasan anggota Divisi Advokasi Kebijakan LRCKJ HAM, Leni Ristiani, SPD.
1: Dia memberikan janji-janji akan dinikahi gitu ya, kemudian diajak jalan-jalan, diberikan hadiah yang memang itu dalam tanda kutip, kalau anak-anak kan mungkin dikasih permen, es krim, coklat gitu ya kayak, tapi kalau orang dewasa bisa jadi hadiahnya itu yang lebih apa namanya, lebih besar, misalnya diberikan HP, diberikan beasiswa dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa terjadi gitu sih kak. Biasanya kan karena kayak berhutang budi mungkin ya kak ya, karena dia sudah diberikan hadiah, kemudian sudah sangat nyaman, jadi kayak tidak berani atau justru kayak sungkan gitu ya. Untuk bisa jadi dia nggak berani untuk berkata tidak ya, karena tadi sudah ada manipulasi-manipulasi yang akhirnya ya gitu.

The King of Pop Michael Jackson bringer dengan lagunya I Just Can't Stop Loving You. Saya punya informasi terlebih dahulu ya, untuk menemani Anda yang mungkin ya pengen mengembangkan bakatnya, terutama buat anak-anak sekolah yang punya bakat di bidang sinematografi ya. Ada kabar baru untuk Anda pelajar SMA, SMK dan sederajat atau madrasah aliyah negeri atau MA swasta di Jawa Tengah. Karena ada DokuFest RRI Semarang 2026, ini lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Langsung untuk cek informasinya terkait dengan syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa cek Instagram @rri_semarang. Ada total jutaan rupiah hadiah menanti dan juga sertifikat buat para pemenang ya. Silakan Anda bisa berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah lewat DokuFest RRI Semarang 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk

0: di Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
0: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26 Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

0: Dulu pendengar, ketika Whitney Houston ya meninggal dunia, lagu I Will Always Love You itu menjadi meledak kembali ya, karena banyak mengingatkan fans terhadap sosok dari Whitney Houston gitu ya. Nah, ini kemarin karena ada kabar duka juga dari dunia musik internasional ya, Dolly Parton ini penyanyi asli dan juga penulis lagu I Will Always Love You versi asli ya pendengarnya, juga meninggal dunia. Kembali ya, dua orang penyanyi yang sangat berpengaruh di dunia musik Amerika Serikat juga pasti juga kembali membekas di hati ketika lagu I Will Always Love You ini kembali punya makna ganda lagi gitu ya pendengar. Nah, untuk yang belum tahu, mungkin kebanyakan ya itu ingatnya versinya Whitney Houston. Tapi sebelumnya di tahun 70-an pendengar, I Will Always Love You itu ditulis oleh Dolly Parton ya di tahun 73, dan ini lebih ke versi apa ya, country gitu ya pendengar ya. Dan versi country ini dirilis sebagai sebuah single pada tahun 74, setahun setelah direkam, dan ditulis oleh Dolly sebagai bentuk perasaan cinta gitu kan. Kemudian versinya Dolly ini sempat meraih kesuksesan ya, dua kali meraih urutan 1 pada tangga lagu Billboard di tahun 74, dan kemudian di tahun 82 saat dia merekam ulang lagu tersebut pendengar. Tapi mungkin ya versinya Whitney Houston juga lebih dikenal ya, karena memang itu juga digunakan sebagai soundtrack film gitu kan. Kemudian juga menjadi salah satu lagu hits yang mungkin dikenal sebagai lagu yang membutuhkan kekuatan vokal luar biasa. Itu dia ya. Ada penelpon, kita coba angkat dulu ya pendengar ya. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Dari siapa ini?
1: Agus.
0: Pak Agus, mau request lagu apa? Silakan.
1: Dari
0: Celine Dion. Yang apa nih Pak?
1: Apa aja Pak, dulu aku gak tahu. Oh,
0: yang upbeat apa yang slow?
1: Yang slow aja deh.
0: Oke, saya pilihkan yang slow ya. Salam buat ya. Siapa nih Pak?
1: Salamnya buat Mas Hasan. Bimaran loh. Mas Yoshi.
0: Pendengar-pendengar Pro 1 disalamin semua ya Pak ya.
1: Yang di mana tuh Pekalongan salam Pak Irham mau ya.
0: Ada siapa aja, ada banyak pokoknya ya.
1: Pokoknya yang penggemar
0: satu. Baik, itu aja lagunya Pak, request ya Pak. Dengan saya Aldi.
1: Sendirian
0: aja nih Pak kalau malam Pak. Kalau siang baru rame-rame ya. Baik, terima kasih requestnya Pak Agus. Saya putarkan
1: terima
0: langsung
1: kasih,
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Ada pendengar setia Pak Agus dari Telogosari ya, tempat yang wajib dikunjungi untuk Anda yang mau belanja kuliner, karena di sana banyak banget orang jualan enak-enak ya. Langsung, karena sudah di request lagunya Celine Dion yang slow, kita kasih yang paling slow dari semua lagunya Celine Dion mendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Tahun tentu menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi sebuah grup musik di tanah air. Club Project menjadi salah satu grup musik yang mampu mencapai usia tersebut. Sebelum berada sampai di titik ini, mereka tentu sudah melewati berbagai proses yang panjang.

Awalnya Club Project digawangi oleh Katon Bagaskara pada vokal, Romulo Rajadin atau yang akrab disapa Lilo pada gitar dan vokal, Adi Adrian pada keyboard, dan Ari Burhani pada drum. Nama kelas sendiri memang merupakan singkatan dari inisial para personilnya. Setahun setelah berdiri, mereka merilis album perdana yang bertajuk KLA. Lewat album tersebut, KLA Project berhasil mencetak beberapa hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa, dan

Project menjadi salah satu band yang cukup produktif di masa itu. Album bertajuk Pasir Putih kemudian dirilis pada tahun 1992. Single yang menjadi hits lewat album tersebut ialah Tak Bisa Kelain Hati.

Setelah album tersebut dirilis, Ari justru mengundurkan diri dan beralih peran sebagai manajer band tersebut. Dengan formasi 3 orang personil yang tersisa, mereka terus melanjutkan karyanya di industri musik tanah air. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Lilo memutuskan untuk mengundurkan diri. Katon dan Adi sempat menjalankan proyek tersebut berdua. Hingga pada tahun 2003, mereka mengajak Erwin Prasetya, ex Dewa 19, Yoel Fai, dan Hari Goro menjadi Dungklak.

merayakan 30 tahun karir mereka di industri musik tanah air, Club Project menggelar konser bertajuk Karunia Semesta. Salah satu wujud rasa syukur yang mereka dapatkan karena terus berkarya bersama hingga 30 tahun lebih.

0: Bagaimana menghindarkan anak dari child grooming? Kita simak penjelasan anggota Divisi Advokasi Kebijakan LRCKJ HAM, Leni Ristiani, SPD.
1: Mungkin beberapa hal gitu ya Kak, mulai dari melakukan edukasi kepada anak ataupun remaja mengenai soal batasan personal dan relasi yang sehat sejak dini. Mungkin kalau sekarang ada itu ya, kayak lagunya. Mana yang boleh disentuh, yang mana yang nggak boleh disentuh, dan lain sebagainya gitu ya. Saat ini akses informasi itu sudah ada, berbeda dengan ketika mungkin zamanku kecil gitu ya Kak, itu kan kayak masih dianggap tabu gitu ya, soal oh bagian tubuh mana sih yang boleh disentuh, bagian tubuh mana sih yang nggak boleh disentuh, dan bagian tubuh mana yang ketika kita nyentuh itu harus izin dan lain sebagainya. Kemudian juga memperhatikan tanda awal grooming, misalnya kayak perhatian yang berlebih, kemudian juga manipulasi

dikenal dengan gayanya yang sekarang ya. Kita mengenal Bruno Mars mungkin dengan musik-musik popnya kayak Grenade, terus juga lagunya Just The Way You Are. Tapi sekarang dia udah berbagai genre ya, funk juga iya, soul juga iya. Pokoknya benar-benar seperti menguasai musik pop ya. Tapi sayang sekali pendengar, untuk tour terbarunya Bruno Mars, dia ini bakal men-skip Indonesia. Tapi gak cuma Indo aja sih, ada juga Malaysia ya, bakal di-skip untuk jadwal tour termasuk di kawasan Asia. Jadi untuk tour terbarunya The Romantic Tour yang bakal mampir ke Asia gitu ya, Jakarta dan juga Kuala Lumpur, itu tidak dimasukkan dalam jadwalnya Bruno Mars pendengar. Jadi beberapa tempat untuk di kawasan Asia itu adalah Singapura yang pasti ya. Jadi untuk kawasan selatan itu ada Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, Manila, dan juga Seoul. Jadi ada di Singapura, Thailand, terus di Taiwan, di Filipina, dan juga di Korea ya. Kemudian juga untuk Australia juga kebagian, itu bakal konser di Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, dan juga Auckland yang ada di Selandia Baru, pendengar. Tapi memang ini mungkin ya, kemarin dia udah sempat datang ke Indonesia ya, jadi mungkin kayaknya udah lihat vibe-nya Jakarta seperti apa, akan di skip dulu gak apa-apa ya. Yang jelas beberapa kota ini akan menggelar konser The Romantic Tour beberapa hari, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 4 hari ya, jadi tergantung minat yang ada di negara masing-masing. Jadi silakan, kalau kita lihat dari negaranya sih ini ya apa agak kurang dibandingkan dengan konsernya yang sebelumnya, karena emang kalau konsernya yang sebelumnya kan lumayan banyak tuh kota-kota di Asia yang dikunjungi pendengar. Tapi gak apa, kalau misalkan Anda punya tabungan lebih dan juga pengen nonton aksi panggungnya Bruno Mars yang pasti keren, mungkin yang paling dekat tuh di Singapura ya. Tapi kembali harus persiapan tiket PP-nya juga nih pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Hadi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Semoga lagu ini bisa membuat semangat Anda kembali naik lagi ya pendengar ya. Ya, karena dalam satu lagu ini ada berbagai macam elemen nih, karena ada balladnya, akapelanya, ada rapnya, ada apa namanya, operanya juga gitu ya. Nah, yang paling baru, Sony Music Vision ini juga merilis cuplikan resmi untuk film konsernya Queen itu di tanggal 26 Agustus kemarin ya. Jadi dari berbagai macam panggung yang pernah ditaklukkan sama Queen, ada sebuah konser di Budapest di tahun 70-an pendengar. Dan film ini merekam penampilan stadium pertama sekaligus juga dokumentasi konser terakhir Queen bersama dengan vokalisnya Freddie Mercury gitu ya. Dan film Queen Budapest ini pendengar bakal tayang di bioskop secara global dan juga di jaring IMAX untuk bisa melihat langsung ya, kayak kita lagi nonton konsernya Queen beneran. Itu tanggal 7 Oktober mendatang. Jadi ada kerjasama ya yang bakal dilaksanakan di 2000 bioskop di 50 negara. Ini apakah kita juga bakal kebagian? Semoga aja ya mendengar ya. Yang jelas rekaman konser ini diambil di tahun 1986 di Budapest ketika ada konser The Magic Tour dari Queen ya. Dan pihak rumah produksi Park Lot sendiri ini melakukan restorasi gambar dengan teknologi 4K. Jadi dari kamera jadul 35 mili asli

terus ditransformasikan ke teknologi 4K, sehingga nanti juga akan bisa dilihat bagaimana nih versi HDDD, karena 4K berarti 4000 kualitasnya ya mendengar ya. Dan harapan saya ini semoga aja tayang di Indonesia, bahkan juga mampir di kota Semarang kita mendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam untuk Mas Arif ya, minta lagunya Java Jeff yang selalu untuk selamanya. Lagunya Fatur ya. Fatur emang menjadi vokalisnya Java Jeff, tapi dia itu juga sempat bersolo karir ya, dan merilis lagu tadi selalu untuk selamanya pendengar. Tapi kita kembali ke tahun 90-an ya tepatnya ya, di mana Fatur ini mulai dikenal sebagai salah satu penyanyi bersama dengan Java Jeff ya. Jadi 4 album setelah dia bergabung sebagai vokalis Java Jeff, Fatur ini sempat memutuskan untuk mengundurkan diri pada Mei 2000. Dan di tahun 2000 itu Anda masih ingat ya dengan kolaborasinya Fatur dengan Nadila di lagu Akan Kulakukan Semua Untukmu gitu kan. Kemudian di tahun 97 juga Fatur sempat merilis album solo ya, selalu untuk selamanya. Ini melahirkan karya-karya hits seperti nama judul albumnya. Dan di sini dia banyak bekerja sama dengan teman-temannya di Java Jeff ya, termasuk bersama dengan Capung sebagai produsernya pendengar. Nah, kemudian album kolaborasi Fatur dan juga Capung ya itu juga sukses ya, sampai di tahun 2002 kembali mereka merilis kolaborasi ya, Fatur sama Capung kembali kerja sama dengan album solo keduanya Fatur, Kisah Kita di tahun 2002 pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Anggun C. Sasmi dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

Lagu bertajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular. Musikopedia.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Au Nom de la Lune dengan single berjudul La Neige au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the Sahara.

makin bertambah, ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul

biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard chart Dance Club Play Song.

Lagu nostalgia yang tadi sudah saya putarkan bisa membuat Anda kembali happy ya pendengar, karena bagaimanapun juga kenangan indah itu bisa selalu muncul kalau kita mendengarkan lagu yang pas di momen yang pas juga ya. Satu jam terakhir untuk menutup hari Minggu ini, saya masih akan menghadirkan Semarang Malam Ini sambil mengantarkan Anda untuk istirahat menuju ke jam 00 dan mengakhiri hari Minggu ini pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

aktivitas di akhir pekan ya, harap kembali berhati-hati karena kita nggak tahu nih ya bagaimana kecelakaan terjadi gitu ya. Contohnya ini di daerah Brebes ya, ada gor bulu tangkis yang roboh hingga mengakibatkan 3 orang tewas pendengar. Aparat kepolisian menyelidiki peristiwa robohnya bangunan gor ya di desa Dukuh Turi Bumi Ayu Brebes hari Minggu yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kepala Kepolisian Sektor Bumi Ayu Edi Budianto ini mengatakan kalau ternyata bangunan itu materialnya ambruk ya, sehingga menimpa 3 rumah yang ada di depannya. Kemudian petugas TNI, polisi dan juga warga langsung melakukan pencarian di puing-puing bangunan roboh untuk menemukan 2 orang dengan kondisi meninggal dunia pendengar. Dan prosesnya juga berlanjut, kemudian ditemukan korban ketiga yang merupakan seorang laki-laki berusia 82 tahun. Dan korban tadi ini merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Jadi petugas gabungan bersama dengan warga sekitar langsung membersihkan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan. Yang jelas pihak masyarakat juga masih dihimbau untuk tidak mendekat ke TKP karena kondisi bangunan yang roboh ini memang sangat rawan ya, sehingga dikhawatirkan masih ada material atau bangunan yang rawan runtuh dan juga berbahaya bagi keamanan.

0: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Termasuk ada kolaborasi pariwisata ya, di mana satu perjalanan turis ini bisa langsung ke tiga negara. Jadi tiga negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Kamboja ini juga memperkuat kerjasama mereka dengan ada ide baru pendengar. One Journey, Three Destinations. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan ya, bagaimana yang perjalanan yang memungkinkan bahwa wisatawan ini bisa mengunjungi tiga negara dalam satu rangkaian perjalanan. Nah, ini dibahas langsung dalam konferensi pertama Menteri Pariwisata Kamboja, Laos, Vietnam yang digelar di Vietnam ya. Karena memang tiga negara itu kan berbatasan darat secara langsung, jadi bisa nyambung dengan menggunakan transportasi darat, pendengar. Nah, lewat rencana ini, Vietnam, Laos, juga Kamboja itu akan dipromosikan sebagai rangkaian destinasi yang saling melengkapi. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Contohnya, ini ada tiga negara yang terhubung langsung dari mulai Ho Chi Minh City di Vietnam, lanjut ke Phnom Penh dan juga Siem Reap Kamboja, kemudian ke Luang Prabang di Laos. Dan rute ini memungkinkan wisatawan mengunjungi berbagai tempat ya, kayak misalkan Angkor di Siem Reap, kemudian kawasan Luang Prabang yang juga terkenal bersejarah, pendengar. Tapi masih belum tahu ya kira-kira bagaimana dari sisi pemerintah untuk perlintasannya, apakah ada jalur resmi atau seperti apa. Karena bagaimanapun juga tiga negara cukup luas ya, pendengar ya. Dan untuk tiga negara juga masih mengembangkan produk dan juga rute lintas batas yang belum fix dulu nih. Jadi nanti kalau misalkan sudah fix, mungkin wisatawan termasuk juga dari Indonesia ini bisa memanfaatkan perjalanan, kayak di Eropa ya. Eropa kan juga termasuk negara yang berdekatan ya, kemana-mana deket. Kita Asia Tenggara juga jangan sampai kalah, pendengar, tapi kalau misalkan berhasil, semoga rutenya benar-benar aman.

0: Musiklopedia. Musiklopedia.
1: Sebelum memakai nama Armada, grup band musik Indonesia ini awalnya bernama Kertas yang terbentuk pada tahun 2005 dengan 5 anggota inti terdiri dari Rizal sebagai pemain vokal utama, gitar akustik dan tamborin, lalu Rada, pemain gitar, vokal latar, dan selanjutnya Arga, pemain gitar utama, vokal latar, dan Endra, pemain gitar bass, vokal latar, serta Andit, pemain drum dan perkusi. Pada tahun 2006, Kertas Band merilis album berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap yang dinyanyikan oleh Pinkan Mambo.

Kertas band resmi berganti nama menjadi Armada. Saat tahun 2008, gitaris bernama Arga keluar dari grup band ini. Bersamaan di tahun tersebut, band Armada merilis album pertamanya yang berjudul Balas Dendam. Dalam album ini, terdapat single lagu berjudul Gagal Bercinta. Album pertama ini berhasil sukses, sehingga di tahun 2009, mereka merilis album keduanya yang berjudul Hal Terbesar. Dalam album ini, single berjudul Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana, membuat nama band Armada semakin populer. Musiklopedia.

Setelah itu pada tahun 2009 masuk anggota baru bernama Mai sebagai gitaris yang menggantikan posisi Arga. Pada 2014, Armada merilis single terhitsnya yang berjudul Pergi Pagi Pulang Pagi. Saat tahun 2018, Armada mengisi soundtrack film Sidul The Movie dengan merilis single berjudul Sidul Anak Sekolahan yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh salah satu pemerannya yaitu Rano Karno bersama dengan MC.

18 hengkang dari grup musik Armada untuk hijrah dan disusul oleh Endra yang hengkang pada Februari 2020. Beberapa lagu-lagu populer yang dirilis oleh Armada Band berjudul Asal Kau Bahagia, Harusnya Aku, Katakan Sejujurnya, Apa Kabar Sayang, Pergi Pagi Pulang Pagi, dan Pemilik Hati. Video lirik Asal Kau Bahagia mencapai 12 juta viewers hanya dalam waktu sebulan, sehingga band Armada mendapatkan penghargaan dari YouTube Indonesia.

Anggota terakhir Armada Band terdiri dari Rizal, Mai, dan Andit yang masih aktif sampai dengan sekarang. Single terakhir berjudul Memories yang dirilis pada 10 Februari 2023 diungkap oleh manajemen Armada Band akan menjadi akhir perjalanan dari band Armada. Lagu ini menceritakan tentang kenangan-kenangan yang telah dilalui, membuat setiap orang rindu untuk kembali ke masa lalu, sekaligus mengenang perjalanan Armada selama 15 tahun meniti karir di dunia musik tanah air.

Hari Minggu akan segera berganti ke hari Senin, sehingga awal minggu kembali tercipta pendengar. Tapi minggu depan juga sudah masuk di awal bulan ya, jadi kita udah harus say goodbye dengan bulan Agustus. Semoga aja besok hari Senin ya masih ada banyak semangat untuk menemani Anda, termasuk dari Pro Sabtu yang siap hadir besok kembali pukul 5 pagi ya. Saya Aldi pamit untuk Anda semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Mulai Kerawat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program A1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, atau dimanapun juga siaran kami dapat Anda dengarkan. Pendengar, pagi hari ini senang sekali edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya Mari akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Banyak sekali yang akan kami hadirkan untuk Anda, program-program menarik dan pastinya juga informasi-informasi untuk wilayah Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan juga mancanegara pastinya untuk Anda. Tidak lupa lagu-lagu dan musik-musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda sajian mutiara pagi atau religi pagi bersama dengan Ustaz Dr. Andes Haji Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, yang akan membahas mengenai sifat-sifat seorang mukmin dalam Al-Qur'an. Tentunya masih terus bersama dengan saya. Dan bagaimanakah sifat-sifat seorang mukmin yang disebutkan atau dijelaskan di dalam Al-Qur'an? Lebih lengkap akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, tentu saja line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666886. Pendengar, pastinya tidak bosan, tidak lupa kami ingatkan untuk Anda selalu tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda satu lagu sebagai penanti mutiara pagi kami, pendengar ya, Pencari Jalanmu dari Afgan. Kami putarkan untuk Anda.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan pagi tadi pendengar ya, sebelum ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, yang akan mengenai sifat-sifat seorang mukmin dalam Al-Quran. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Zainuri, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo.
0: Baik, Ustadz, pagi hari ini Mutiara Pagi akan kita hadirkan dengan sifat-sifat seorang mukmin dalam Al-Qur'an. Seperti apa penjelasannya? Silakan, Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

إِنَّ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Saudaraku, mari kita memanfaatkan waktu sebentar untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Pagi ini kita akan membahas tanda-tanda seorang mukmin dan mukminat di dalam Al-Qur'an. Setiap hari kita membaca Al-Qur'an, banyak sekali menemukan tanda-tanda orang mukmin. Pagi ini salah satu berada di tanda itu berada di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Silakan bisa dibuka atau nanti dibuka dipelajari tanda-tanda itu dan dibaca terjemahannya. Sebenarnya kita sudah tahu, mungkin pernah disampaikan ustadz-ustadz yang lain, tetapi alangkah tanda-tanda yang sudah tahu itu selalu diingat-ingat agar kita setiap langkah itu bermuatan, mengandung tanda-tanda itu. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda orang mukmin sesungguhnya apabila disebut nama Allah, hatinya itu ada getaran, ada koneksi, ada getaran, ada koneksi. Bahasa Indonesia, hatinya nyambung. Begitu ya. Hatinya nyambung. Lah kapan disebut nama Allah? Sering kita mendengar. Yaitu, misalnya pada waktu tiba waktu sholat, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar nama Allah disebut melalui azan. Jadi mendengar nama Allah disebut itu melalui azan, melalui suara dibacakan Al-Quran, mulai mendengar orang berzikir, dan macam-macam. Atau orang menyebut, ya Allah, ya. Hampir setiap hari kita mendengar, ya Allah. Kalau orang Islam menyebutnya, ya Allah. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan selain Allah. Itu namanya, ya, politeisme. Ya, bertuhan lebih dari satu. Jadi kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya getar, nyambung. Alhamdulillah, waktu zuhur. Sambil menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nyambung, koneksi, ada hubungan. Terus persiapan berangkat ke tempat panggilan yang dekat. Yang dekat musola, ya musola. Yang dekat masjid, ya masjid. Syukur dibagi. Kalau duhur di masjid ini, masjid ini, masjid ini.
semakin banyak masjid yang dikunjung untuk sholat berjamaah, semakin banyak musola yang dikunjung, berarti kedekatan dengan Allah semakin dekat.

bisa tambah kalau ikut melakukan kebaikan. Kalau kumpul dengan orang yang tidak baik, bahaya. Bisa katut, imannya hilang. Ini yang pertama. Jadi, ada getaran, ada hubungan, terus ingat kepada Allah tentang kewajiban dan larangan yang harus dihindari. Yang kedua, wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Quran, di masjid itu sering ada sebelum azan, sebelum Jumatan, itu ada suara tilawah atau tartil Al-Quran. Atau dibacakan orang yang sedang membaca Al-Quran. Minimal imamnya itu kan membaca Al-Quran. Hatinya semakin bertambah imannya. Nah gitu. Jadi kalau ada orang Islam mendengar ayat Al-Quran, kok malah marah, ya, ganggu ketenangan. Sebaiknya segera bersyahadat lagi. Berarti imannya hilang. Jadi kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, itu namanya ayat kauliyah, ayat yang isinya firman Allah. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kita jauh dari NTT, melihat lewat TV, lewat WA, videonya itu, kita semakin bertambah iman kepada Allah. Melihat keindahan alam semesta ketika wisata, semakin bertambah imannya kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, indah sekali. Melihat bencana lewat TV, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, bahwa itu adalah kehendak Allah lewat keadaan alam semesta ini. Karena alam semesta ini tunduk kepada Allah. Bahkan setiap saat bertasbih kepada Allah siang dan malam. Dalam Al-Quran terangkan gitu. Tanda yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah kepada Allah. Banyak orang yang bicara Allah uripi pasrah. Pasrah dengan yang di atas. Biasanya saya tuh melihat atas. Atas itu ada apa toh? Kalau orang Islam sebaiknya kalimatnya pasrah kepada Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan, kita kerjakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah. Nah itu namanya pasrah. Kalau dalam ayat berikutnya itu, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang pasrah itu setidak-tidaknya rajin melaksanakan sholat dan infak. Infak dengan uang, harta, dengan tenaga, dengan ilmu untuk kepentingan agama Allah. Orang yang demikian, tiga tadi, humul mu'minuna haqqo, itulah orang yang beriman, tanda beriman yang sejati, dan disediakan ampunan

0: dan rezeki yang banyak tak terhingga. Silakan Bapak Ibu membuka lewat WA surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Tanda-tanda itulah mari kita pertahankan agar kita masuk dalam kelompok orang yang punya tanda beriman yang sejati. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz, ini ternyata sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima, sehat?
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Sehat juga untuk Pak Yarto dan sekeluarga. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainuri. Silakan Pak Yarto. Ya.
2: Assalamualaikum, Kang Genjang, Pak Ustadz Zain. Sehat nih, Pak Ustadz?
0: Waalaikumsalam. Monggo, Bapak.
2: Ji, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat untuk kita sendiri dan para pendengar lainnya. Tadi
0: kok berhenti, Mbak?
2: Iya. Gini Pak Ustadz, sifat orang beriman yang utama kan berdasar Al-Quran dan hadis adalah hati yang bergetar saat nama Allah disebut. Serta keimanannya bertambah ketika dibacakan ayat Al-Quran. Artinya, hati bergetar, takut, dan tunduk kepada kebesaran Allah SWT saat namanya disebut. Yang kedua, iman bertambah. Semakin yakin dan khusyuk saat mendengar atau membaca ayat suci Al-Quran. Yang terakhir, berakhlak mulia, berlaku jujur, menepati janji dan menjaga amanah kepada sesamanya. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana sikap orang mukmin serta bagaimana pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tadi perdengan, Ustadz?
0: Nggak bisa diterima Mbak.
1: Oh baik, tadi Pak Yarto bertanya bagaimana kemudian gambaran seorang muslim begitu, seorang yang beriman bagi ahlus sunnah wal jamaah. Silakan Ustaz.
0: Oh ya. Seorang muslim mukmin yang ahli sunnah wal jamaah yaitu yang meyakini kepercayaannya dinyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ditambah-tambah yang lain. Nah, selain orang ahli sunnah wal jamaah, itu ada kelompok yang lain yang namanya Syiah. Ya, Syiah. Jadi Ahli sunnah wal jamaah, Syiah, Mu'tazilah, macam-macam. Itu namanya kelompok-kelompok dalam pemahaman akidah Islamiyah. Kalau di Indonesia, mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Hanya pelaksanaannya diatur oleh ormas masing-masing. Ahli sunnah wal jamaah versi NU. Ahli sunnah wal jamaah versi Muhammadiyah. Ahli sunnah wal jamaah versi MTA. Ahli sunnah wal jamaah versi LDII. Banyak versi umat ormas Islam. Ya, ormas Islam itu kan banyak. Nah itu ada perbedaan dalam pemahaman dan pengamalan. Kalau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu versi pengamalan, misalnya sholat subuh memakai kunut. ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah versi NU. Kalau versi yang lain tidak pakai kunut. Kalau Ahlus Sunnah Wal Jamaah versi NU, kalau ada orang kematian, selain didoakan, dikirimi hadiah pahala melalui membaca Al-Quran, melalui sedekah. Kalau di Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang lain, Muhammadiyah, selain NU, itu tidak ada. Karena pemahamannya beda-beda. Kalau orang NU pemahamannya bahwa kiriman pahala Al-Quran, sedekah itu nyampe. Kalau versi Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang lain itu tidak nyampe. Jadi orang mati itu ya cukup didoakan saja. Tidak ada praktek baca Al-Quran, baca Yasin, baca tahlil, tidak ada. Makanya saya kalau layat, ya, itu saya harus tahu dulu. Kalau sudah tahu ya, datang hanya ikut sholat, ya, tidak ikut, tidak membaca yang lain. Ya. Kemarin saya layat gitu, oh ini orang ini keluarga NU atau kultur NU. Buktinya apa? Di meja dekat mayit yang sudah dimandikan, dikafani, itu ada buku-buku Yasin. Nah itu berarti kalau yang tidak ada, yang tidak, biasanya tidak ada. Nah, jadi saya habis nyolati ya sudah selesai. Tapi kalau orangnya itu melakukan versi NU, biasanya saya baca surat Yasin atau surat Al-Mulku, terus tahlil singkat selesai. Bahkan mengajak, monggo Bapak Ibu yang ngeresake sholat mayit berjamaah dengan saya. Jadi saya kalau layat itu biasanya dari rumah itu sudah berwudu, memakai sarung, pakai baju lengan panjang, peci. Nah gitu. Terus sholat jenazah di situ. Jadi ilmu kita ini digunakan untuk beramal. Gitu. Jadi itulah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Indonesia itu sesuai dengan ormasnya masing-masing. Kita tidak usah membanding-bandingkan, tapi cukup mengetahui melalui praktek harian atau membaca Google. Ya, Ahlus Sunnah Wal Jamaah Muhammadiyah gimana? Maka kalau kemarin atau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah Wal Jamaah versi NU mengadakan membaca sholawat Al-Barjanji dan macam-macam. Kalau yang selain NU, ya enggak. Walaupun masjidnya sama, tapi sholat isya ya enggak ikut. Ya seperti tadi malam di masjid kami, ada malam Senin itu Al-Barjanji tiba, baca sholawat. Yang Muhammadiyah atau selain NU ya tidak ikut. Nah gitu, jadi itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap rukun satu masjid. Soal beda, ya, cara zikir di batin, kalau yang model NU disuarakan, Astagfirullahaladzim. Oh, begitu. Jadi prakteknya berbeda, boleh, karena semuanya benar ada dalilnya masing-masing. Yang tidak boleh itu, yang tidak sopan santun tata krama itu saling menghina antara kelompok, menyalahkan yang satu, membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini namanya tidak sopan santun atau tidak melaksanakan kode etik beragama. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz. Ini masih mengenai soal sikap dari yang Ustadz jelaskan tadi. Bagaimana seharusnya seorang mukmin yang digambarkan dalam Al-Quran begitu ya, ketika menghadapi ujian, masalah, atau bahkan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Silakan Ustadz.
0: Iya, yaitu memakai tanda ketika bertawakal kepada Allah, tertimpa musibah, baik itu musibah kematian, sakit, kebangkrutan, hartanya hilang, ya sudah, tawakal kepada Allah. Cara tawakal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini adalah miliknya Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki itu miliknya Allah. Suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Jadi gitu aja. Mudah. Sehingga tidak putus asa, justru semakin iman kepada Allah. Wong dulu ya tidak punya, lahir juga tidak membawa apa-apa, jangankan bawa uang, bawa pakaian aja, lahir kan ya telanjang. Nah, jadi itulah pakai tanda yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Begitu, monggo.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung kembali Ustadz bersama dengan kami melalui line WhatsApp. Akan saya bacakan dari Elin di Ngalian. Ustadz, apakah seseorang yang rajin beribadah saat kita tahu tetapi masih mudah marah, suka menyakiti orang lain dan tidak amanah itu bisa dikatakan sudah mencerminkan sifat seorang mukmin yang baik? Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi orang yang demikian tadi, hubungan kepada Allah baik, tapi hubungan kepada sesama manusia kurang baik. Nah, begitu ya. Kita ini kan terbiasa sholat berjamaah. Itu hikmahnya kan ada kebersamaan dengan sesama jamaah. Rukuk, semua ikut rukuk. Ada kepatuhan ikut imam, ikut pemimpin. Imamnya rukuk, ikut rukuk. Jadi itu suatu pelajaran yang perlu ditindaklanjuti dalam kehidupan pergaulan sesama manusia. Maka ya itu tadi, dengan istri, dengan suami, ya itu sholat itu diterapkan dalam bentuk karakter atau sikap. Sehingga hubungan kepada Allah tepat dan benar, hubungan kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik, walaupun beda agamanya, walaupun sama Islamnya, beda pengamalan, beda ormasnya. Nah, begitu ya. Saya ya datang ke masjid teman yang Muhammadiyah, pengajian ke sana yang mengisi ustadz-ustadz Muhammadiyah, saya datang. Kalau saya wong sejak kecil itu NU ya. Dulu ketika kecil kan ada namanya Ibnu. salah satu organisasi di bawah NU itu kan kalau laki-laki IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau wanita ya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IPPNU, yang pelajar-pelajar. Jadi ya saya ini ya orang NU secara kultural dan organisatoris karena ikut organisasi sampai sekarang di tingkat ranting atau kelurahan. Tapi saya juga datang ke Masjid Muhammadiyah, di Masjid LDII. Kalau MTA biasanya tidak membuat masjid, membuat tempat pertemuan. Cuma tempat pertemuan itu nanti fungsinya ya untuk sholat berjamaah, untuk macam-macam. Jarang tau kita temukan masjid MTA itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Yang sering kita temukan masjid LDII. Oh ya. Oh di Jogja itu tampak itu. Yang NU depan masjid itu ada gambarnya simbol NU. Yang Muhammadiyah ya ada gambarnya matahari. Warna biru. Kalau NU hijau. Nah, itu enggak apa-apa. Itu biar tahu kalau ada tamu, oh ini versi Muhammadiyah. Oh berarti nanti kalau sholat Jumat caranya pakai azan satu. Kalau yang NU pakai azan dua. Enggak apa-apa. Saya juga khutbah di masjid yang azan satu dan azan dua. Nah begitu.
1: Baik.
0: Jadi kita harus memiliki wawasan agama yang luas. Begitu, monggo.
1: Itu juga bisa menambah rasa toleransi kita begitu, Ustadz ya. Yang penting adalah rukun. Ustadz, ya. Ada atau tidak tanda-tanda seorang mukmin yang baik yang bisa kita lihat di diri kita? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mukmin atau belum?
0: Iya. Bisa sudah, bisa belum. Sudah apabila wajilat qulubuhum, ketika ada nama Allah disebut lewat azan, kita jawab dan kita ikut datang. Loh gitu. Saya kalau luar kota ke Jogja itu ya, lewat Boyolali Klaten, nah itu pinggir jalan kan banyak masjid. Belum sampai ke tempat tujuan, kok menjelang setengah 12, nah saya mampir dulu. Azan duhur kan jam 11.45 atau 43, jadi ada waktu 15 menit sudah sampai ke masjid. Oh mampir dulu ke masjid ini. Kalau ada orang setempat, matur. Assalamualaikum. Derek nunut sholat berjamaah. Oh monggo. Karena saya datang awal, belum ada orang, malah derek nunut bantu azan. Malah saya azan dan iqomat. Loh begitu ya. Jadi ya, diumpamakan saya itu kalau mau ikut mobil orang lain, biasanya saya gimana kalau saya yang nyopir? Oh gitu. Jadi ikut membantu. Itu membantu. Kalau bisa gitu. Karena itu peluang ibadah. Jadi kalau naik sepeda motor, gimana kalau saya yang di depan? Gitu. Mobilnya gitu. Gimana kalau saya yang nyopir? Ya Pak, saya saja. Oh, yang penting saya sudah menawari. Kalau makan di warung, ya berusaha ya. Ini karena saya sudah nunut, ini jajan saya yang bayar ya. Nah begitu. Ini namanya komunikasi dengan Allah ya sholah. Komunikasi dengan sesama manusia sholah. Sholah kepada Allah, soleh kepada sesama manusia. Nah itu, mari tanda-tanda kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu.
1: Ustadz, karena memang waktunya tidak banyak, sebagai penutup mungkin bisa memberikan pesan begitu ya kepada para pendengar yang ingin mulai memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, mencerminkan sifat-sifat seorang mukmin yang baik. Satu langkah sederhana apa yang bisa dimulai, Ustadz? Silakan.
0: Iya, yaitu adanya perencanaan, planning. Maka HP kita, alarm itu di setting jam 11:30 persiapan duhur, jam 3, jam 14:45 persiapan asar, jam 18:30 persiapan maghrib. Jadi alarm nanti bunyi terus setiap menjelang azan. Nah, itu persiapan sehingga bisa sholat qobliyah sebelum iqomat sudah masuk. Mohon maaf ya, apalagi saya itu duhur dan asar itu jadi muadzin dan jadi imam, otomatis ya sebelum waktu azan saya sudah masuk ke masjid menghidupkan AC, mengecek apa pengeras suara ini pulang ya gitu. Setelah orang-orang pada selesai pulang, matikan AC, mematikan sound system. Ya gitu. Jadi ini adalah peluang-peluang ibadah. Orang lain menilai tidak baik, biar oh itu kan petugas. Ya apa-apa, dianggap petugas enggak apa-apa. Padahal saya bukan petugas. Saya pengurus ya tidak. Gitu. Tapi saya nilai peluang kesempatan orang lain tidak mau melakukan, saya melakukan. Jadi sehingga nilai-nilai pahala itu berbagai macam. Ini. Yang wajib, yang sunnah, nah gitu. Semua dilakukan. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Banyak orang ya laksanakan, sepi orang ya tetap dilaksanakan. Karena apa? Semata-mata Allah. Allah yang melihat. Bukan karena pengurus. Pengurus kan sudah sibuk. Ya. Sudah sibuk bekerja, sibuk urusan. Kalau saya ya sibuk. Tapi kan bisa bagi waktu. Dia sibuk, saya itu sibuk. Walaupun pensiun, oh urusan mengajar, urusan pekerjaan itu selalu ada. Maka waktu itu dibagi-bagi. Nah, begitu. Itulah mukmin yang sejati atau mukmin haqqo, mukmin yang sejati. Demikian, semoga Allah selalu memberikan hidayah kita sehingga kita memiliki semua tanda-tanda orang mukmin. Allahumma amin. Insyaallah husnul khotimah. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, kami hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk Anda bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, membahas mengenai sifat-sifat seseorang mukmin dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainuri ini menjadi awal agar menjadi kita menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, termasuk ke dalam orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini melalui line telepon maupun WhatsApp, dan mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan belum sempat tadi untuk saya sampaikan kepada Ustadz mengingat waktu yang kita miliki. Tapi jangan bersedih pendengar ya, karena informasi-informasi ataupun juga program-program lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi teruslah berinteraksi bersama dengan kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kan kalau kami targetnya tentunya semuanya ditetapkan oleh indeks capaian kinerja ya, sesuai dengan JJSN itu adalah 59,9 juta. Nah itu tentunya masih banyak area juga di informalnya.
3: Soalnya itu Pak, siap. Itu udah gagal nih. Abang-abang itu mboten panen, mboten tanem nih.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, musim kemarau berkepanjangan mengancam eksistensi petani di wilayah Pantura. Informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Saya Ima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, musim kemarau berkepanjangan mengancam eksistensi petani di wilayah Pantura, Pekalongan hingga Pemalang. Ditambah serangan hama yang mengancam gagal panen. Informasi selengkapnya bersama dengan Fahrudin Teddy.
4: Berarti warang nih, warang lembing.
5: Musim kemarau berkepanjangan memukul petani di wilayah Pantura, Pekalongan hingga Pemalang. Petani padi harus berjibaku menghadapi serangan hama yang mengancam gagal panen. Di sisi lain, petani melati justru dihadapkan pada persoalan berbeda. Produksi meningkat tetapi harga bunga anjlok. Kondisi tersebut dirasakan petani padi di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Tanaman padi yang rata-rata telah berusia sekitar 2 bulan banyak yang mengering dan layu setelah diserang warang coklat, lembing atau serangga, hingga burung. Serangga hama yang berlangsung bertubi-tubi membuat sebagian tanaman tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati. Petani Desa Pait Nuraji mengatakan, serangan hama terjadi cukup luas dan membuat petani kewalahan. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penyemprotan pestisida hingga pengusiran burung secara manual. Menurut Nuraji, serangan hama membuat sebagian petani terpaksa menghadapi gagal panen. Sementara petani yang masih bisa memanen pun harus menerima penurunan produksi secara drastis. Sementara di Kabupaten Pemalang, petani melati menghadapi tekanan dengan pola berbeda. Kemarau justru membuat bunga melati segar tumbuh lebih banyak, namun melimpahnya produksi tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani. Sebaliknya, harga bunga melati di tingkat petani justru merosot karena pasokan melimpah, tidak diimbangi dengan permintaan. Petani melati asal Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pekalongan, Tunarsih, mengatakan produksi bunga selama musim kemarau lebih tinggi dibandingkan musim hujan.
6: Anjlok.
7: Kayaknya tergantung kembangnya.
6: Tergantung apa kembangnya, Kak.
7: Tergantung
6: apa ya. Regane ora ono. Bareng-bareng akeh kono.
5: Harga bunga melati segar, bahkan beberapa terakhir sebelum anjlok hingga sekitar Rp20.000 per kilogram. Padahal pada periode tertentu harga bisa melonjak hingga Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Pekalongan dan Pemalang, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai.
2: Total gitu ya, target sesuai dengan, kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan.
8: BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja informal yang kini masih menjadi salah satu tantangan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saiful Hidayat dalam kegiatan media gathering BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat lalu menerangkan, penyampaian informasi kepada pekerja informal harus menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Menurutnya selama ini sosialisasi dinilai masih banyak menggunakan pendekatan struktural berupa aturan dan program.
2: Target sesuai dengan, kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan oleh indeks capaian kinerja ya, sesuai dengan JJSN itu adalah 59,9 juta. Nah itu tentunya masih banyak area juga di informalnya.
8: Saiful menyebut secara keseluruhan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam indikator kinerja mencapai 59,9 juta pekerja. Sementara cakupan pekerja informal saat ini masih berada di kisaran 17%. Ia berharap cakupan perlindungan pekerja informal dapat meningkat menjadi sekitar 20% pada akhir tahun 2026. Untuk pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari mengatakan, hingga saat ini sekitar 600 ribu pekerja informal Jawa Tengah telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun menurutnya, peserta yang mendaftar dan membayar iuran secara mandiri baru sekitar 200 ribu orang. Sementara sekitar 400 ribu pekerja lainnya mendapatkan perlindungan melalui dukungan pemerintah daerah maupun CSR perusahaan.
9: Target informal di Jawa Tengah adalah kurang lebih 900 ribu ya, jateng di IE itu mbak. Nah itu tentunya beberapa langkah yang dilakukan oleh kami. Pertama, yang itu tadi untuk yang pekerja rentan, kami tentunya berupaya ya melalui pemerintah daerah ada alokasi anggaran.
8: Cahyaning menyebut masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang menjadi target perluasan kepesertaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya mengencarkan edukasi kepada pekerja informal yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar iuran tetapi belum memahami bahwa pekerja mandiri juga dapat menjadi peserta. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti tanggapan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
10: Saya Ricky, pekerja informal seperti pedagang juga menghadapi risiko dalam pekerjaannya. Menurut saya, perlindungan harus diberikan secara merata, tidak hanya kepada pekerja yang bekerja di perusahaan. Harapannya, ketika mengalami kecelakaan atau musibah, mereka dan keluarganya tetap memiliki jaminan dan tidak kehilangan sumber bagi kehidupan.
11: Saya Adi, menurut saya pekerja sektor informal juga harus mendapatkan perlindungan yang layak karena mereka juga memiliki resiko saat bekerja. Pemerintah perlu mempermudah akses mereka terhadap jaminan sosial seperti perlindungan kecelakaan kerja.
12: Saya Tias, menurut saya itu pemerintah perlu lebih aktif ya untuk memberikan sosialisasi kepada pekerja informal mengenai hak dan perlindungan yang bisa mereka dapatkan. Juga selain itu ya, menurut saya kalau ada iuran ya harus dibayarkan, baiknya disesuaikan dengan kemampuan mereka.
0: Komentar redaksi RRI Semarang pagi hari ini mengangkat tema tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Komentar dibuat dan dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pekerja informal menjadi bagian besar dari tenaga kerja di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun mayoritas dari mereka belum mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan kerja yang layak sebagaimana pekerja formal. Sebagian besar pekerja informal bekerja tanpa kontrak tertulis sehingga tidak memiliki kepastian penghasilan maupun jaminan saat sakit atau tua. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terjatuh ke dalam kemiskinan ketika terjadi gangguan pada mata pencaharian mereka. Risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan sangat tinggi bagi kelompok ini, namun seringkali tidak mendapat penanganan medis yang memadai. Tanpa adanya asuransi kesehatan maupun jaminan kecelakaan, biaya pengobatan justru menjadi beban berat bagi keluarga mereka. Perlindungan hukum yang lemah membuat pekerja informal seringkali mendapat perlakuan sewenang-wenang tanpa jalan pengaduan yang mudah diakses. Mereka juga sulit mengajukan tuntutan jika tidak dibayar tepat waktu atau mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Perhatian terhadap perlindungan pekerja informal juga berarti menjamin kesejahteraan jutaan keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut setiap harinya. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Menyusun kebijakan yang ramah dan sesuai dengan karakteristik pekerja informal adalah langkah penting agar perlindungan tersebut dapat benar-benar terjangkau dan dijalankan. Program jaminan sosial yang sederhana dan subsidi iuran sangat diperlukan agar mereka dapat ikut serta tanpa beban berlebih. Memastikan perlindungan bagi pekerja informal bukan sekedar kewajiban negara, melainkan fondasi untuk membangun perekonomian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Ketika kelompok ini terlindungi, maka stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan akan semakin terjamin. Sekian komentar.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pengurus gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Kendal terus melakukan penguatan organisasi dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan penguatan organisasi GOW Kendal yang diupayakan mendapatkan SK dari Bupati.
14: Untuk pemberdayaan perempuan ini kita bersinergi dengan banyak OPD, Mas.
15: Pengurus gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Kendal terus melakukan penguatan organisasi dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikan Ketua GOW Kabupaten Kendal Haja Nurul Khotimah saat musyawarah daerah atau musda ke-7 GOW Kabupaten Kendal pada akhir Agustus ini di Gedung Abdi Praja Kendal. Nurul Khotimah mengatakan penguatan organisasi GOW Kendal yang sedang diupayakan adalah mendapatkan SK dari Bupati. Pengajuan SK GOW sudah diajukan melalui DP2 KBP2 PA Kendal, tinggal menunggu tanda tangan dari Bupati Kendal. Untuk pemberdayaan perempuan, GOW bersinergi dengan beberapa OPD antara lain dengan DP2 KBP2 PA, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, BNN, dan lainnya.
14: Kita itu ada 6 bidang, jadi untuk yang pertama bidang organisasi untuk ke dalam, untuk peningkatan kualitas organisasinya, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi, sosial, dan hukum HAM.
15: Kepala DP2 KBP2 PA Kendal, Albertus Henry Setiawan mengatakan, selama ini GOW berkolaborasi baik dengan pemerintah Kabupaten Kendal dengan beberapa OPD, khususnya DP2 KBP2 PA selaku pembina GOW. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersama, juga mensupport kegiatan GOW yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.
16: Biasanya kami kalau misalkan nanti diundang dalam kegiatan-kegiatan DP2 apa, kegiatan GOW, kami mensosialisasikan ya program-program kerja pembangunan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, seperti itu ya. Seperti misalkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting, begitu ya. Termasuk tadi ada pernikahan, pencegahan pernikahan dini.
15: GOW Kendal merupakan wadah besar yang menaungi 32 organisasi wanita di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, GOW bisa menjadi organisasi wanita efektif sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, serangan jantung kini tak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut. Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Cabang Jawa Tengah mengungkap tren penyakit jantung kini merambah ke usia muda. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
17: Mana di mana ada jantung sehat, ada jantung.
18: Dengan serangan jantung kini tidak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut, Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Jawa Tengah mulai menyiapkan kader-kader muda sebagai respon atas ancaman penyakit jantung yang semakin menyasar generasi muda, bahkan di kelompok usia 20-an. Ketua YJI Cabang Jawa Tengah Dr. Diah Anggriani yang baru saja dilantik mengatakan pencegahan harus dimulai sedini mungkin sebelum anak-anak memasuki usia produktif. Karena itu YJI ke depan tidak hanya mengandalkan kampanye kesehatan, tetapi membangun kader dari lingkungan sekolah hingga komunitas mahasiswa. Menurut dia, sekolah menjadi pintu pertama untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak anak-anak. Untuk siswa SD dan SMP, YJI akan membekali guru agar mampu menjadi penggerak aktivitas fisik sekaligus menyampaikan edukasi mengenai kesehatan jantung. Risiko tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk hipertensi, faktor keturunan, obesitas, hingga pola makan yang tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food secara berlebihan juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung.
19: Kalau faktor risikonya mungkin kan tekanan darah esensial, hipertensi esensial itu biasanya banyak dijumpai pada memang keturunan hipertensi ya. Kemudian anak yang mungkin kurang berat ya. Jadi mereka sangat obes, sangat obes. Atau kalau sekarang sih ya faktor junk food ya. Kita kan tahu anak-anak kita itu kan junk food banget itu. Nah sekarang ini dengan ya itu kan sebetulnya meningkatkan faktor risiko. Jadi ya ya kalau kadang-kadang aja lah ya. Tapi mereka lebih kita arahkan untuk makan sayur dan di sini di jantung itu ada edukasinya.
18: Sebelumnya ancaman serupa disebutkan oleh Sekretaris Jenderal YCI Pusat, Reska Oktaberia, yang menyebut penyakit jantung kini mulai bergeser dan turut mengancam generasi muda. Ia juga mengingatkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang semakin banyak di kalangan anak muda sebagai salah satu hal yang perlu diwaspadai.
20: Anak generasi muda karena saat ini yang menjadi penyebabnya bukan hanya rokok komersial, tetapi ada saat ini yang juga rokok elektronik atau yang disebut vape.
18: Adapun ancaman penyakit jantung pada usia muda juga tercermin dari penanganan yang dilakukan YJI Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ketua YJI Jawa Tengah periode sebelumnya, Sri Lestari Sudiro, menyebutkan sekitar 300 anak dengan penyakit jantung bawaan telah mendapatkan pendampingan selama masa kepemimpinannya.
19: Penyakit jantung bawaan terutama usia produktif, masih 10 tahun ke bawah lah. Nah ini alhamdulillah kemarin juga dalam bulan ini aja sudah 16 orang.
18: Lebih lanjut, program tersebut menjangkau berbagai daerah mulai dari Cilacap, Wonosobo, hingga Demak. Sudiro menilai gerakan kesadaran jantung sehat harus terus diperluas hingga tingkat komunitas agar pencegahan tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan laporan khusus tentang harmoni laut dan darat untuk pangan masa depan. Berikut disampaikan reporter Bowo Wiranto untuk Anda.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hamparan sawah membentang di berbagai daerah, sementara laut menyediakan hasil perikanan yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat. Namun, di tengah kekayaan tersebut, tantangan pangan semakin kompleks dengan perubahan iklim, cuaca ekstrim, hingga dinamika geopolitik global turut mempengaruhi kehidupan petani dan nelayan sebagai produsen pangan. Persoalan inilah yang menjadi perhatian dalam Seminar Nasional Fakultas Teknologi Pertanian Sugio Pranoto Katolik University atau SU. Kegiatan mengangkat tema Harmoni Laut dan Darat, Integrasi Sistem Bahari dan Agraris untuk Pangan Berkelanjutan di Masa Depan. Seminar ini menjadi ruang diskusi untuk merumuskan masa depan sistem pangan di Indonesia. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian SU, Dr. Ineke Hantoro mengatakan, dengan kondisi tersebut, biayanya terus bergerak dan tidak berada dalam zona nyaman, terutama menghadapi perkembangan isu pangan di tingkat nasional maupun global. Ineke menilai, kearifan lokal sebenarnya dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem pangan yang adaptif dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan integrasi antara sistem pangan darat dan laut.
1: Kita membahas mengenai harmoni antara sistem bahari dan agraris, karena kami melihat sebenarnya fokus pada kota ini saja kita melihat keunikan itu. Jadi kota di Indonesia yang mungkin punya tipologi seperti Semarang itu tidak banyak, tetapi menyimpan potensi yang besar. Karena ini kota metropolitan, tetapi sekaligus punya dua warna, pesisir dan juga pertanian yang sebenarnya masih cukup besar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Semarang juga terus menyiapkan langkah menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Eko Yuniarto, mengatakan pihaknya tengah menyusun peraturan daerah tentang ketahanan pangan. Penyusunan regulasi tersebut melibatkan akademisi serta berbagai perangkat daerah untuk memperkuat payung hukum pembangunan ketahanan pangan. Selain itu, diversifikasi pangan juga menjadi salah satu strategi pemerintah kota untuk mendorong masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pangan. Pemerintah Kota Semarang juga menjalankan sejumlah program, diantaranya bulir padi melalui pemanfaatan pekarangan serta kembling semar, yakni distribusi pangan keliling. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
2: Mitra kembling semar ini termasuk dari KKMP, Bapak. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada ini sudah berbondong-bondong untuk bisa mendaftarkan diri menjadi mitra kembling semar kami. Sehingga kalau kita menyiapkan efektif, sekarang tuntutan warga masyarakat untuk bisa mendekatkan pangan kepada mereka tanpa mereka harus terlalu jauh dari rumah karena mereka ada kesibukan. Yang kedua, dengan harga yang benar-benar terjangkau, ini pasti efektif, Pak. Karena kita juga sebagai pengendali inflasi yang ada, ini Pak Rahman dan Kempling Semar, ini juga efektif untuk masyarakat.
0: Namun, membangun ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang hasil panen atau jumlah ikan yang ditangkap. Ada persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian, yakni keselamatan dan kesehatan para produsen pangan. Wartawan Kompas, Ahmad Arif, mengingatkan bahwa perubahan iklim semakin dirasakan oleh petani dan nelayan. Tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan suhu juga menghadirkan risiko kesehatan bagi mereka yang bekerja di ruang terbuka. Menurutnya, persoalan tekanan panas atau heat stress perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan ketahanan pangan, sebab petani dan nelayan merupakan ujung tombak penyedia pangan.
3: Kita perhatikan saat ini kan sebenarnya kan perubahan iklim ini kan semakin intens ya, dan mungkin kalau tahun ini aja kan terjadi El Nino yang cukup parah ya, kekeringan, dan terutama yang sangat jarang diperhitungkan itu sebenarnya tekanan panas ya. Jadi kebetulan kami beberapa waktu lalu kolaborasi juga dengan BMKG dan Lapor Iklim tuh melakukan riset, salah satunya di Indramayu ya, atau pantai utara Jawa. Ternyata tren kenaikan suhu tiap 10 tahun itu udah mencapai 0,295 ya per 10 tahun, dan untuk siang hari dan malam hari sampai hampir 0,5 ya, setengah derajat per 10 tahun. Yang seringkali fokus kita ya, terutama perhatian dari pemerintah juga lebih ke produktivitas tanamannya atau produktivitas hasil tangkapan ikannya.
0: Ketahanan pangan masa depan membutuhkan lebih dari sekedar peningkatan produksi. Diperlukan harmoni antara potensi laut dan darat. Diperlukan juga inovasi yang tetap berpijak pada kearifan lokal, dan yang tidak kalah penting, diperlukan perlindungan bagi petani dan nelayan yang setiap hari bekerja menyediakan pangan bagi masyarakat. Dari sawah hingga laut, dan dari pekarangan rumah hingga pasar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, karena menjaga pangan hari ini berarti menjaga kehidupan dan masa depan generasi Indonesia. Pendengar, demikian laporan khusus kali ini. Selamat pagi.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Teman Pro 2, pasti nggak asing lagi kan dengan bencana kekeringan? Kekeringan itu kondisi di mana ada suatu wilayah yang lagi kekurangan air. Bayangin aja, ketika kamu buka kran, gak ada air yang keluar sama sekali. Ketika kamu lihat sawah, tanahnya jadi retak-retak. Buat bayanginnya aja, pasti udah susah kan? Bencana kekeringan bisa bikin banyak tanaman mati, hewan-hewan kehausan, dan bikin kegiatan manusia terhambat karena kita jadi kekurangan air bersih untuk minum dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, akibatnya manusia, hewan, dan tanaman jadi rentan kena penyakit. Bahaya banget ya ternyata bencana kekeringan ini. Kekeringan emang bisa bikin kita pusing tujuh keliling karena bikin kita jadi susah buat ngapa-ngapain. Tapi tenang aja, setiap masalah pasti selalu ada solusinya. Tips untuk mencegah bencana kekeringan saat musim kemarau tiba. Yang pertama, harus banget buat hemat air. Jangan lupa buat matikan kran kalau udah nggak dipakai ya. Dua, kalau punya lahan, kamu bisa coba bikin sumur resapan untuk menampung air hujan. Tiga, cek pipa-pipa di rumah untuk menghindari kebocoran. Jadi airnya nggak akan terbuang sia-sia deh. Empat, manfaatkan air bekas cuci beras atau sayur yang masih bisa digunakan untuk siram tanaman. Ini juga termasuk hemat air loh. Dan yang kelima, jaga alam sekitar dengan gak buang sampah sembarangan dan ikut program penghijauan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada atau dimanapun juga siaran kami dapat Anda dengarkan, pendengar ya. Dan pagi hari ini kalau di Jalan Ahmad Yani sih sekarang sudah terang ya. Kalau tadi berangkat gelap karena subuh tadi berangkatnya, tapi kalau sekarang sudah mulai banyak yang beraktivitas di sekitaran RRI Semarang ya.

0: mulai berlalu lalang, sepeda motor, mobil, ini banyak sekali. Kalau di sekitar Anda seperti apa pendengar ya? Barangkali nanti pulang bekerja ada yang bingung bawa jas hujan atau tidak? Anda mendengarkan kanal yang tepat ya, Pro 1 RRI Semarang. Karena sekarang kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Nurjana yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Nurjana, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca hari ini, apakah hujan atau tidak di Kota Semarang dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, selamat. Selamat pagi para pendengar, selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku hari ini 31 Agustus 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan, ada potensi hujan ringan lokal tidak merata, terutama di wilayah sebagian pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Prakirawan Nurjana tadi menyampaikan informasinya untuk Anda. Dan mungkin di sekitaran Anda ingin berinteraksi bersama dengan kami ya, memberikan informasi mengenai cuacanya seperti apa, atau juga mungkin arus lalu lintasnya seperti apa, boleh ya informasikan kepada kami di line telepon dan WhatsApp. Kami buka sampai dengan pukul 7 tepat nanti ya, sebelum kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda di 0248316686, pendengar, juga WhatsApp kami di 0816666886. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan terus jejak Anda di kolom live chat ya, di sana ada dan selalu kami pantau 24 jam untuk Anda. Jadi pastikan tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Pendengar BPJS Ketenagakerjaan, apakah Anda sudah sering mendengar hal ini ya? Dan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri hingga Juli 2026 ini menyalurkan sekitar 3,7 triliun rupiah manfaat jaminan sosial kepada peserta di Jawa Tengah dalam 462.874 kasus, lebih dari 460.000 kasus ya. Selain itu manfaat beasiswa juga dirasakan untuk 9.081 kasus dengan total nilai mencapai 37 miliar rupiah pendengar. Ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Ini beliau mengatakan angka yang besar ini harus dilihat dari sisi manusia yang berada di baliknya ya. Keberhasilan jaminan sosial ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa nyata sebenarnya perlindungan yang dirasakan ketika resiko terjadi. Dan ini tentunya memang sudah lebih dari 5 juta. Tepatnya 5.466.019 pekerja aktif di Jawa Tengah dan DIY ini telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun kalau secara nasional pendengar ya, tantangan terbesar ini masih soal perluasan perlindungan yang berada pada sektor pekerja informal pendengar. Sementara itu untuk Kepala BPJS Ketenagakerjaan Semarang ya, pemuda ini Muhammad Irfan ini menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah Kota Semarang pendengar. Menurutnya berbagai upaya ini akan terus dilakukan mulai dari memperkuat sosialisasi dan edukasi hingga membangun pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat dan juga dunia usaha. Semua langkah ini dilakukan agar nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, meningkatkan kesadaran juga akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus juga memperluas cakupan dari kepesertaannya. Jangan sampai nanti kalau terjadi sesuatu nausubillah ya pendengar ya, ini kita bingung kemana, tapi kalau sudah ada jaminan kesehatan setidaknya beban kita bisa lebih ringan. Dan untuk lebih lengkap nanti kami akan bahas juga dalam Semarang Menyapa pendengar ya, pukul 8 pagi akan kami hadirkan mengenai pembahasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini, perlindungan jaminan begitu ya bagi pekerja-pekerja informal yang ada di Jawa Tengah. Jadi bagi Anda yang mungkin berada dalam pekerjaan informal ataupun juga ada orang-orang di sekitar Anda pendengar ya, nanti aja untuk mendengarkan bersama pemaparan atau mungkin juga Anda dapat bergabung langsung untuk berinteraksi melalui telepon maupun bertanya melalui WhatsApp pendengar ya, dengan narasumber yang akan kami hadirkan pastinya kompeten untuk Anda, akan kami hadirkan pukul 8 pagi nanti pendengar. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami. Pro 1 RRI Semarang akan menghadirkan beragam informasi yang pastinya bermanfaat untuk Anda, kami harap seperti itu. Dan seperti yang sudah Anda dengarkan pendengar ya, ada alunan-alunan musik, ini akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, berjudul saya bercanda, judulnya Bidadari pendengar ya, dari Andre Henanusa, kami putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi baik di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara. Akan kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa